Hanya sumanu bikhe ga bak pesa eh? Sumanu bikhe ga bak pesa. Coba kicire falari ini. Napa sung sutri? Minengele celangat. Napa tu tati? Millilian. Napa 502 axerem. Napa 126. Arab kurir napa 938. Agronal. Napa 029. Arab ore. Nebo 026. Ake yang ergu no niton. Kebe bertanah terbang kecire ko dadi. Kecire ke ergu no niton. Chamuan. Ke lepon jin cipto school fees. Pi going. 75,000. Aku ntar muka kesanyi. Ku cipto netinye lakwe te school. School fees. Ku ta mamai ocomane cipto netinye lakwe te school. Nantinya lakwet e sugul. Nantinya lakwet e sugul o dadi. *274#. *274#. Aga ajil star to linj. Chita nantinya lakwet e sugul al jingge tiket number 2. Kelebanu ni school jiba 75,000. 75,000. Eje magasti. *274#. *274#.

0: Tiket nomor 3. Yang tukul iboroinda inge tuan ping mut. Gurut tiket nomor 3. Amai cita yang kena wendiak so light. Cita neta. Kau gunung cita yang kau sek semuk. 3 minutes. Kau gunung cita yang kau sek semuk. Star 274 hash. Ngo biru rin coba lagi nyeo. Ngo biru rin coba. Amai cukup ya wunagi nye coba gini lel. Amai cukup buat ngip ta ayat. Amai cukup buat it. Ngo buat ino. Ngo buat in. Yewe cebi gongkoi. Kondi goya wun coba lagi nye. Eh? Kau gua nutai gua six semu, inyor ciket so light nomor 60,000. So light. Sola. Ticketed number 3. Star 274 hash. Touch FM, hello. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
0: Ya muna tu kenyon.
1: Aja mage ingrangan welden nengip sabta.
0: Karibu sana len welden nengip sabta. Kungoi we welden, kungoi tu kenyon, kungoi.
1: Aku rangan si si so agit laka kas tarang mana dijab program ni, lepas saya tengkas tarang mana gila.
0: Kisah gila, saya sokol.
1: Kira ada.
0: Iman.
1: Aku mati ni dia kita tu kulim ni, malay lepas pagi sungguh.
0: Kungoi, gua cuci coba cemnya tu cjono. Mana lagi dia so gire saya tengkas tengi so cuci tu cjono.
1: Ya iman ni, kapi saya tu coba program ini.
0: Gua ay kapi saya. Kungoi. Kungoi tu cienyo. Touch FM, hello, good morning.
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Mama chela tu cienyo. Iya mune o mam?
2: Acha mgele, yu ya mune ini.
0: Abaiba enje iso nabo man.
2: Ongo ya gisa ya. Agibe zenge mo, kago chamuna yegeer betu nigeti ni chame kake.
0: Iman.
2: Uwe kike itu kono su nukal kono unate.
0: Iman.
2: Na lobi uno gine kungo gabi saye saye.
0: Kungoi tu cienyo.
2: Saba ikan itu kaya saba kopi kita asli itu mesejo lamen goya itu kan ini.
0: Kau ager we mam.
2: Mami ini temene itu.
0: Mami we itu mam.
2: Iya. Ina amol. Mami sekarang tanne bawang teh itu goya teh itu dia bawang teh.
0: Iman. Iman.
2: Aku bawa tiga ingko sahbi sekarang kumal go sahbi kila aku sahbi kaya nene.
0: Iman we. Iman. Kaya kasih jika ni, kaya kasih jika masih lingkar nam. Kalau kau lihat coba, no, na al gitu tiket ini, agi ya gitu kau mesti.
3: Kewan si saya saya.
0: Kalau kau mau angin kau mesti, kalau kau mimi musio kapisa.
3: Imagine. Hei. Kalau kau minta agi lagi ni ler, ulah lucu boleh agi ni lelana nene.
0: Iman.
3: Aku si manju boleh
0: saya. Imagine.
3: Wuko yang juga mampu negar
0: ini. Tapi namu abis jual le walu. Kia agi rane, kia agi.
3: Golden kia kerja. Ama nama orang tu, orang ini kan bintu manggul sabi Jesus.
0: Sabi Jesus we mama jela.
3: Orang ini kan gula, orang ini kan gula, orang ini kan gula. Aku mai tu kau bagai alat itu. Iti dah nanti mata iune.
0: Yes.
3: Tapi dia kerja mo.
0: Iman.
3: Kongo susi kira ruri mengetu kau normal utia dan mungkin lagi.
0: Iman we mam.
3: Konya tangi ninyo kito si ona damana ga sa odna tangu tuu te giri ibunu ele gi goi tu joba. Damo bwato baga be tu ne gi ibwe ni si mo si a ni tane ge te giri ibunu la kini do mo ibe ko mo ni.
0: Mo be te kabisa.
3: Oto ma mu ko gile lasi ma ga bi lasi ma go buma. Tu jo ni bunu songi ibunu jo jo ni go si is experience.
0: Iman.
3: Aku gini ye ngol bunu ni bo tu joba.
0: Ki o geir kabisa.
3: Saya nuni tersan, nai mahu tersan siangnya si mama iman.
0: Iman.
3: Ini kena lupa kalau di negam boleh si mama dan mimi di dunia hati.
0: Kapisa.
3: Kalau siapa si bila mereka itu ke mana?
0: Iman. Bila wewe zeyesu siwezi.
3: Gote bumbanya kau buat aku mau gitu.
0: Iman.
3: Laki ngote sampai tiga bulan tu, itu kau nama tinggi.
0: Kapisa.
3: Aku nama tinggi tu jadi semua muka kamu boleh lulus.
0: Iman kapisa.
3: Ni orang itu lalu tinggal lekuk lawan lu tu apa dah? Kau le anda kaya sahaya suami.
0: Iya kaya suami.
3: Kau lawan tu apa sahaya? Kau lawan tu apa sahaya?
0: Iman.
3: Kau kongko susu kah? Bapa itu
0: apa? Kongko.
3: Tengah siapa kau beru ring kau mahu tinggal tu cina aku kanate.
0: Amin, Mama Jela.
3: Ibu jamu kara
0: Amen. Uchamua ngenyoro Gladys. Chitane tae ne baso light. Gladys. Chitane gure Gladys. Tese tage gele ni choba kukwe mune. Walu choba saet. He? Walu choba saet. Mamete choba tup chone. Engila gila amwe. He? Amwe gila lele mamete choba. Amamete ochima nai. He? Walu choba saet. Walu choba kipta ya saet. Ama cheke kasagine Gladys. Kele mnyano. Gladys, chamge ya tup chenyo.
4: Uchame.
0: Iya mune ujo.
4: Hello.
0: Iya muno Gladys.
4: Amen.
0: Imnyano.
4: Amen.
0: Njibichibi. Congratulations Gladys, kabilinde nyu nebo so light nebo 60,000 Kenya shillings.
4: Chiri,
0: ungu ya. Congratulations Gladys. Pongezi sana. Walu choba saet.
4: Walu mnane.
0: Kate kase saet anamegas.
4: Qué
0: hagas?
4: ¿Qué hagas?
0: ¿Qué te hagas? ¿Con qué quiero ir en Gladys? ¿Con qué tu pequeño? ¿Caso? ¿Te se está agilini chupa con qué? ¿A mí chiquito hay tan chita de boy? ¿No vas a light? ¿No vas a light? Star 274 hash. ¿Tal chip? ¿Qué hagas? ¿So light de boy? Ticket number 3. 60,000. Aljinge ticketed. Nyo nego so light. Lakini nyurchini ke 60. Yekibiru simet ko memwa bagile. Eje. Mugo no rabene ke. Chito ne chitu ko ngete 25. Kogu ne tayko check somok. Ta che femelo. Ta che femelo. Yo.
1: Amo na bas kidogo ka tatenda.
0: Oh yes.
1: Recuerdo me que sapa.
0: Yes, well done.
1: The man let him serve it in. And they let you go up in a labor terrible by feeling.
0: You got to one. You got to one, your one, and you know, get everything doing it.
1: You got to one, Gabisa.
0: You got to one, Gabisa.
1: Man, I mean, root under the net.
0: Yes.
1: But you can get an end in it in a man, I'm going to see that.
0: Hey, man, mongin with two chin.
1: Our barbari, first start here.
0: Yes.
1: I'm a child, but going to the next step.
0: Congo Mason, give it and well done. Touch a family, good morning. Bye bye, we are Ablanga. Congo, Congo, two genuine.
5: Like
0: it, oh, I'm a job, I'm a job, I'm a
5: job, I'm a job.
0: Go beru den choba.
5: Na nge piju.
0: Yes.
5: You
0: got to a majilia.
5: Ya ga ba ali ni oma ba ya yin ma ba ya. Ba ya yin. Wo ma ma ko bi de tege.
0: Ko ko inge tu ampi mu langat.
5: Na nge piju na na me ngo ba langat pe ma tere ti ala ra.
0: Yes. Yes. Yes.
5: Ako ya bi lu mage.
0: Congoy, missing Langat, Congoy missing Agere atinye taikoshek oeng. Uchomwon agoito koron solait. Uchomwon agoito solait. Atinye taikoshek oeng. Aljingei ticketit number 3. *274#. *274#. Aljingei ticket number 3. Ticket number 3. Aljingei ticket number 3. *274#. Aljingei ticket number 3. *274#. Taiko shigoeng, chigonge 2H. Ako magiri chida di nga kwal ticket. Ticket number 3. *274#. *274#. Ticket number 3. Ticket number 3. Ticket number 3. *274#. Taika ya tagenge 1 minute. 1 minute. 1 minute.

Big Five. Eh, she take wapi. *274#. Yeah, ni yang agak guni eh. Mara gue hidup sabar ya tayang gitu cowok tamu. Kucamu gue hidup gue bautin. *274#. Mage gas cih.

raite dagi gai sekia jaga batang lef tu dagi gai sekarta mo gai jaga ko batang sai teman agen kena tan ba subuh ni ba betu tabuan kada busana jita beri tab kalin jin I kala bat sai tene aga serta kabisa kama ngunin ya lagi ngeteng goret no tan negara ran musa dan tit kidogo kidogo en kolep studio lagi ngetu lang tukul agar aga nam lain suka bet kata sta tukul en kiba gengge karo net na tan ba betu tabuan ama ngol lagi ngeti jamege go gara ran betu ngung Oi tap kumnya lagu gue, oi tap kumnya family lagu, gue inaran gue gigil gak ikut missing. Ijang, sabit na tanah kara, na tanah bapa itu sih kita coba cai. Gue iba ya gue mungkin geria gue mnye, gue tulian gue lagu dog dog. Igeran lagu kibambar, igeran ikut missing payset na tanah kara, na lagu gue gula baga. Na tu payset na tanah kara ikut missing. Kuna kaki tu yang betul tabran, sekarang kita start tu engk bagengge. Alijina kari busana, sekarang kita kita stay engk asubuhi na tanah bapa itu tabran. Kasarta nonton ini ya nonton lagi tu ye live studio suka bete kita stay suka bete kita ngalal tu boleh kita bagengge kerana suka bete kerana kita kita leune petu teh leune wigi nonton kerana orang kau missing jita pergi tap kalian jin nak jemput missing agasan engge mu ya engge MP ke cakap kau missing cemite engge saban danyo cemite kau missing engge para indah nata mik tu itu sih kat mising MP tu tak itu lagi lagi kalau baca itu agak serta agak macam gaya betul tu tena tanpa sutru kemalaja stretch dah gaya tak gengga gitu agak betul tu tena basutru kemalaja.

0: Ago in GW the college in the day, Chicago, Jabatan Satan Agenge, Amuja Gesutu, Kamala Jimbi to Tabran with Missing Tarat Mamagenge, Nathan Gogubin Goy Mutika the Jijan Kabasa, Kamama in Nigule, Kalagi Gubun, Weke, Chata Jijan, Enkasarta, Nathan Bogan, Tabu, Shege, Tiptamakutam Aga at Tamanangut, Yan, 2015. Ko gibet ne manungutiani ago gibet manungutiani mele nagut kimyanda ginyor gitio manungutiani nyasutiet na tanwa ore tago bet sabeni ako ngit mama ini kot mesu gitinda lakwe tagenge gitinda lakwe gitio na tagenge na tan giwerit na tan kya ge ningiri bano ke le tama ikki en kasarta na tag no babitu shigala ko mama ini gole ma telora ge na tan bo pat ka tutu kya ta jejen chata kya ter ge ma ko bat mara kwanyi chika moso ge lakini ene ndat kut mesu ka tono nanga gori lakwe ni ko ger gole ka ine ko sugul ko ger ge tag lago kuna lak lakini kina nga uro miti mbeto tabrani nchita pria tabu kalinjin ko nega mama ini kulegi wa suko nam mnyanda nato namba suka rogu lakwete ago kako nam mnyanda namba suka rogu ko nya mama ini kabasa kamo gole manungu tiyo ni kukiago jenga kine atip tano tanagararan mama ini kutakini kujino ya bayisiet ako bayisiet nato tanagararan kura nato namba serigali igere kut misingi le mami gine kakosan mama gole mami gine kakosan lakwete kutukusukule nagararan kukawo ko nya mama ini kabisa lakwani akuna tane ga kan gutu sta go nyoi ko gipkel gitio amu ene ko gipkel ne an ma tu go ngore ne gararan kina myandop sugaru lakwani ago ingene le kirip kabisa jita ne mining ngale ga sugaru ge ko ngap ko mejo go wi lagini sigi ke jang gutio me kabisa ho ger gole gater la goju semata kubun ngwani nwe ga gutata kijin lagini ga mama ini gole enge ngalali enge guni ko gibet lakwani enge ni se jene ya to 2023 kako ti mama ine kabsa ora ke tukul ko istoy ke ga botu te kyat jibo la kwani mula kwe ko notak ne ine ke na ile ko sirta manu ngoti ate ago ko si ko sirta gra la kwani na tan ke jane yat na tan ni riban mama ine mama mene lo gobun kai mutu kyat jejen e bitu tapra ne ngala ko jam ko mama ine ko jitu grubi se kyaba je bioso mite chama chama jaba je bioso ngulim baka ko gerge tak mama ke tukul lakini kamwa gole pichu ko ngeng kabisa gole kebunu nwe ke uju ago enkinguni ko matinya lakwet lakini ngemi tak pichu sai ta gatul ko ngalale gitu ngale gabla go ngalale ngale gabla go yani chimugu wa ina chamoet ai ge bichi na ji je bioson gut misin ko ngalale gut misin ngale gabla go ngai sai ta gatul ama manu lo gabun uinwe kyat jejen ago ne gut misin ngi ko ko gigi gaju go ke chalidi na to bo ngale gab chama isujum ama mama ene gole to sanyal waine gal aisto ege chama isuju ngale na mata goro ko norwet na tan gigi inda gut misin ngak na mama iju kuma mining gigi ai projects chat jejen ko ngale na manda gora en chama isuju ko wi gora la to ola mandai tai amu gigi ai tu kyo jejen nagan ga ma gole gitu ya ke biosoju ona kata mu ago tin ngalala ko ngalale story sala ko ngalale gitu ngale ga blago abona to ko yima sabanda nyu excite ta gatol apu mi tebi kibno inwe jato ke terter ga besa en ga sarta ga tol me jege sige sar mama na uni en ga sarta ga tol ye ago ro mi tagara ga mama me ko lingin sike ta gara jato ga ba tagara ne git somok ko gugu bet kora pik che negit kapsa gari kindo stillan to kapsa che close cha to jam gung lal dost tol che ba to sagi che kala gi to ta kana ta break pesio gut wa go bitan bitanin la na lama megi negi tel no ta ka basa kala gi te pit gara ngiep ka wega utu mi to gara ga mu tu chugai a mama me ne ulu pune ka mu tu kya de jeje ka basa a wega tu ya kyo ro no ji ga matung gung kapsa lo gugu bet ne la kwen ni mama ini go la kwen ne ga ne ga gugu ben manu ngoti ata ma gut nda gara tilian utu kutu sta gara ngala le ngala ta enkla eje gap ko rom ka basa nge saruni ta ko mala singe ta ne pres ka ngale bale da ta ge ya ta ge nga ge nge pres ka na bale da ya
1: mo ra tinge
0: tam ge
1: ye ko ko rumi ta no o ma le ki te ma ma ni ma na ti nge ge re gu na ar ger ge ya si nge yang ge si aki be na ka na ta ni a ge an do mu ka i si asi wa nye le ndi wa ma ma i ga sa ba ra i ge re manuel Easy. omi changi changi mutu changi nyo itore ti changi gigi mutu che che ya logo ti ya lelo ya lela kwe ti ya lo tai agi nyo icham kapisa icham kapisa koi ya ni icham ni nga kapisa mu kule da tu ani wo jina ne sire tu kul go ko ta go mu go se ite isi che kon di isi che de si changu na la kwe ta ga go betri go bo tu ti gi yo na mai bo te no nina ko kongo imisi
0: ngamisen briska ngolimba lel dai kala gela no lago go briska grob no ta kabisa mama na sirandish ngolo baje buna mama na sirandish
1: damge tinge
0: damge mama na nsi
1: le rangwa ni kabisa tin zutuna ni amuni le rangwa kabisa chebio zo chwe kruviti mana go choche ya mama nyo ne wanga yi mana nyanga ne amune ni amune ogni amun ile ni ger go gibi diko no to gila embe tu tab tu yet man kut ko mi gila ne me be du dine jo ba te bol bang ngi mane guru bi je kenga la le ni man ne ngale ga blo ge le su go se ga man man go che ba zo ne mo je ko te bi gila e guru bi to mu je ba zo ko nyo lu ko mi mangi la guru bi lakin ni go ko ga lo le ni mane go ni jo ma cho le ni go ni jo nyaga ne ya ga bisa ane mo di dige so go bito ko no mai ma go wa go o jo ni wa go o ga ma no no mu di bo de so iti so ama jo le ji ga ma na ga ne yi ngot ko mu wa zen ma na go wa ga pa be di ka ngot ko ta go yi mini do go ta go mi ge ni ji i di la kwe tu ga ma ne ti la kwe ka bi sa i che go ti bi o so ge no lo go to re ti ge ri ji ga ga ka go i te ba ji ga i di la kwe ko go ti ge re le gi ri ye tu a mo ni ka ngi ji ge ni se ga ra go mo go mu wa se oye omonge na ngwanye jenge ne mingi na nane oguzibu uga ga o di jenga ino ngite na muni dagi chel ana ga lo jerere do dinyi agi be go go chuchun go chuchun ne go wa chigo ago gila kwe go ngina wo mugule da ngong no to na muni di ka ngwani dagi nye dinge kero ga matitu mati to ngala le zaiti ngwa ga pisa wani ne muni no muo go ulas ke o zaiti eno ngala go wono lele go go se go le kitinye lo go go matindo ya kabisa wibu ngaleke uchono kongo itinge
0: kongo misengo mama nansi randesh ngoli mba jibuna kwa utikiti ya mwana liji mama niko baki nishike 56 kinyishika na aga genge mbi chogu itosi mwana le tos toko mungake lakini ngora mwuchu kwa angma ajabu njoni mungu wakina le riptabe kie yes kitista kutumisika subuhi na hata nba vitu tabrani go agere kako laba taite enyo kabisa amejege ba soko tu galeng bagenge aga meti bigenje ge jita tikit ki tiagenga genge le rana ko friday meje ge ru yi tinga style inyurjige ko tumse gra bisak 4000 kenyan shillings be tu tabrane dialogue tu ngona *274# jitu soko embe tu tabrane namjige boranda ko tumse na tanaba tikit tagenga genga agere tikit sikyatu mi tu agona tikit shak 104 agona to gara ranga besan amenji jitu soko gito dialogue tu ngona *274# jita naga yi jutu soko mara gomi tak susio laga yi ago ma yi sike ane jiren kitu ngon ya ta soko ago baji toko lago jita naga yi sike yung tetu tiyat naga bo laga yi ago yungi guni ama jali jin jutu soko yungi guni daile kitu ngon *274# *274# jutu soko yung gore na ta nagarara ni agi sike na fast na ta nagarara ni mp tu tabrane *274# ya ma jagara laga na ta ni jab jab yung soko mp tu tabrane ago nyora gine bora inda na ta nene gai kasagne cita bendege jobre ra mutai obre mutai
1: dinga jamge
0: jamge jobre mutai
1: ye goro mind de tu tinira dinga lego gobil malacho ama lema mana no rong mutya samuni koi mund chongunda jobna te goro minga basa wa ne dinga gobo bure ni miten chevioso sigit gen ko ka sai ngara ko chamza o chevioso chevra ve bolelen o me atinya se me atinya ya ne ko na ne ole ne de ne ngala ne amu ngala ne na go wang ba re je ga kri ga je bit na e ga ge go tinga var ga ge re ni ngala ni ai ni na ne na me atinya la ko ma ne tian bo le ga ba a ga ra mo cha nya ma cha le ngut ko to ko mya nya ma na i na ba si te i si la ko i sa ne mu ngwa ging go ne la ko te ru re bing mu ngut tinga mami gazar tane gelelen zinda ni mungu kwa hai miujiza so ngosa agotaren mungu kwa sila kwe take eje mutio kwa nwa ni non kongoi misingtumon
0: kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon kongoi misingtumon
1: siku Yesu Kristo inge
0: daima na milele
1: aye nengo utuwa mivo ni katika beza jaman wabo isi ka teganda sabu kishu kumare eno ritau
0: jika tuwa
1: kalle mwe tizi atu yo nwa taja na mwagra isi tiyo nukwa ni rosi uri uru tiji bo yo suwa ni loja ya kisa in tizi atu teye guru aa uro mite dutya ni anjwe utyo uro genje vyo sani kapisa kasere kubo tesan mwa nungu utyo sani kubo tesan, tesan na kwe eye mami gino uwa nyo mami la kwe tuiri ya kapisa sumache kitu gizo jeje vyo sani ongut ko 52 mana ye go ta uo ma go lo ti gisi da ga le no ke je na ta ga ye ai ni go da to ti ke so ma ga ke tia ni yo ri bi mi on tu go go mu ye je bi o sa ara go to ti ni ma li go tu go ri be no e da ni ma che ge so chi ga pe sa gi to re a ge ma ga bi ti na je bi o ju cho ni mu bi ma lo le na le ga la kwe tu ma lo le na le ga bi interest ye ngru bi ti bi mo la kwe ta li ha o nu ji ga o na ja ma wa cha na na yo mje
0: Gongo misi, gongo misi ngapa na John Roff? Kita berangi, ngolim pasanet marangi.
2: Namnya marangi. Ali ni, gongo kita pasanet mama nongga pasanet. Injil lembag yang kan lalai ngolio nunggu non. Ali kita lalai. Nen, sejauh itu mama jaga. Kalau
0: I'm going to go to the house. Jutusoko, yeh, tom magera le, agu inge goni, otos gona tanaga agu jutusoko, aga agu siki embe tu tabrani. Kalijin jutusoko, jutusoko embe tu tabrani, agi siki nafas, no tane gararan kabesa. Star 274 hash, star 274 hash, jutusoko, agi siki nafas, no tane gararan embe tu tabrani, ye gita setai. Kago nimbrainda, no tane nege, agu nita kiko nafas, no tane gararan embe tu tabrani, na ile ni takiko braindo ni nege kabisa star 274 hash akijutu soko yegi tesetai nkule studio ni tanaka kuni braindo kabisa yagi kase awatakine buwana yes ngega sakine mama Joyce nkule mbaka pjerire Joyce mbaka pjerire
3: jamge
0: Joyce
3: Kamu kaya kalau sah. Oh, ngah tentu di 15 aku ingguni. Oh, tele 51 ni as. Oh, mau aku muak se. Kita aku kosis lah. Kau yang tindak kita aku minim. Kau kati agak kot kosis. Suka konyor boy boy je. Eh, kau gerakan ni oleh ini. Kalau masih ni marah cukian le. Matan ni ya ni. Mau aku sumbuan lebih. Indah kami family ini nyawa logo kot cemengge cemion. Ki go chikwa gobur ko an gobur twa nganda ni ne ibure ba goita no ogoga mako ne nyin gora ndabara man ni ne gole o eta ki sabet ki ti a go chen man no cho ji ngo te bi chun na go ko cho menge chin ne kwan sinyo gori kori bo ngo menge kori kori pa go e gi tu ni man aso go di te man go nyor bai bai ka man na namun agero ale bu ne winwe ke uwe Nada kaya itu, saya tinggung gua tu, joshe juga berdi. Lebak engal alen gamat ya lah okua. Kawan, ini lomba mua manggolele ni ada cekori nanyun, kosir kata saya suku. Ini ada negi le kau liang kata sa. Kau ini mana agi ne golele negi awi. Dawa mnya kan ne nanyun, kau tu ma lawsu gaya ni rengun. Kungu nani gede lebu ne winue. Engkau ayik cugi orang kau munga bikacang, lagi ne wajen ne mingin. Asal ne kori bangguir. Kau tarik dicoba, agi sahji. Kongoi, misin tinggal, kongoi.
0: Kongo besen Joy Sengolimba kapcerire. Aku menjadi lagali jin cutu soko betul tabrane. Tuh mager. Aku ingin kau nengap sah. Bicara juga aku bahas soko. Lagali jin soko nanti betul tabrane. Usulin gisek 4,000 Kenyan shillings. Aku usulin gisek lebih segangan. Engi itu kul nanti nengi cutu soko. Kita gue dalih kita kongan star 274 hash. Star 274 hash. Agar kita mitiji tanah 78. Aku ingin kau nih. Aku rabi seke kau 4,000 Kenyan shillings. Engi betul tabrane. Ya kasih nih buana barbari. Ana barbari.
4: Yes, Tinget, good morning.
0: Good morning.
4: Washaili walinena ya kwamba uchungu ya mwana auchuae ni msafi. Kaongezea kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho ya kupiga ugali. Yo tabo piga ni chechue Tinget, ngashike elia. Ulu something here aso. Trago mego mimi na bako yu. Uli chie vyo so chwa kiche chungogiru kwa na mwa ngala alenu. Hi? Kani, ngashike elia na nini chechue. Iyo kwa yao mamila kwa wewe kwa mabatikis kwa raja yabiyo saani hizi mtaboyo tani kwa hizi mtalakwe kwa ngetai mbuchi wangi najita na matinyo loo ngugurio wako kari anga kwa mbeli kwa pap kuri wangi na unguka kwa lugu yita nguru ya kwa hawa ke maizike liana mwa wana hati maizwa lenji kwa mbuka si inyono kutibo wa mani inyombe piyo men kwa kwa sheki aki inyono isi kedirji mara moja aki mulakwe te inyono tako kite tu wanga kaka iti wanga kwa sab mkule lita kidogo. Aku nyong gede unjuk dah nampak uru nampak meja. Batas tak tadi. Naya nafar nampak jam nampak orang ini.
0: Ongoi misang, bana zaman barbarik menyewe. Aku jadi bana berus mita mana naga pun kau mesti kijen yang nyombe tu tabra naga besar.
5: Kasamat mama non kemai lain ki bed boyo atau ki menyalah.
0: Aku menyalah aku atau sih tau. Muna mama ini aku cahle jenah apa guru itu ya bu ngulimba ngulimba kah. Maka asin aku side. Ingin jebi sojut tu jebi tu guru itu pamau jago lem. Nama ini aku mau tundain. Matunda kat lakwe, tapi kalau tujuh je, jepi usah jukung ngalale. Kapa saya ni, aku ngalale jita nangkin kapa sekolah macam jukung tinjun kia tu. Ama mama, mana kalau kapa pun tapu sih kia tu je. Kipu aku tu, mana mama mana iswanat. Kipu aku limba bita nih, aku lengan at least a ista stress.
5: Yes.
0: Lain ni kira kira itu kau kengkia kapa sah.
5: Ingin lagi bed, boleh tak ibed lakwe sabarit tak yang kau gini negarom.
0: Agi bed lakwe barang berus kau, kau kan nyorom yang dana pasar ruh. Kita dah bed tak lakwe tak kutu minum. Mungkin ni mending saya dia. Mungkin kalau kita cerita kami orang form 3. So ikirai le, mana nak tanya kapan kau mesti kiat je jen kabisa.
5: Macam kita cakap makin jamnya cakap esok.
0: Macam kita makin jamnya jen lagi esok je kabisa. Aku ngutinya bi kau jeng grup bisik kuat parang Bruce. Kau kau bayi sih naga mutu aja tete. Kau kau kiri cie kau bayi tanah mimi tenggurup itu. Kau lal jin ni ke? Orang tu jin aku cie biasa ni. Ni itu aku cai tak cie biasa kau mimi tenggurup itu. Kau ngapa aku ti awa aku lagu aku tembelan je. So lalang itu kau tak cie biasa ni. So kau sejak naga mau ngut kau le ngah jamah bi. Lagi engkau saya tak ketukul engkau itu.
5: Depression tingkat.
0: Nih macam jeb lah, nih biasa nintah jeb lah kuat. Engkau ini bukan berus. Lain jeb lah kuat, tapi melakuk ni job. Cina mitu agak. Mami kira jeb lah kuat, tapi kumi jeji nampu cina gorih. Mami kira jeb lah kuat, tapi kumi tuji ne negahai negah posisi shopping. Yang ni mikitio.
5: Kita ni orang ni anak gua pentu, kak gua pentu cewu cewu ni mana. Aku marah mama ni mata aku mata aku macam mufenon kacang boyo nak berkosis.
0: Aku nak kacang boyo, jepas soal barang berusi kasih le. Usuk kak ngelak absanis. Aja magi munggu. Lagi aku 56 years. Mere le mama macam biasa ni menang.
5: Lagi ni aku gua pernah mala tinggal. Kini kata mama ni kata cingin lagu. Kata cingin lagu kak kuliah. Aku alis aku lagu kan aku mahai back tu cetam gaya ingat
0: kuriya tu itu
5: cetam gaya aku tenis lagu kata tu tenis kita lagu ke asih ko kau cingel lagu kita ko mengecein kau bi tu pon nampak ingat lagu yang tiang kai cis kungkeng kau lemah mana tak
0: iya kurang kau besar tak bana Bruce ingat le kau kau sekolah ni umpan lagu itu ale ni lagu dah lagu sok
5: ni
0: no kau mengenai kau kau tu cara dia tak meh lagu ni kau kau eleng bal halu. Ingin lekor, naya bukan berus kami. Ini tinggal lekor kami itu nampak ngerti yang tiga lekor kami kerja di takdiri bani. Lagi nampak kakak asal ni naga mai le. Yang dah berhenti. Lagi nampak ada tu nyuwe so. Bukan berus. Mak kenapa ni hal itu tak nujah tak? Kita tak kira ngalak apa sahaja si. Kalau tu semua kak.
5: Mungkin possible. Lagi nih kita pandai kakak orang kau muka.
0: Dah kau
5: top tenil aku.
0: Anak aku ki. Anjing nampi lah aku. Mula apa?
5: Yes.
0: Aku macam kau speak pandai berus. Kau kau kena tengah kau par. kasa jumjita ne kasa kapsa tatunda lakwet ban brus e yo kromo ta kapsa me kapit kingo lo kapme tengo inda ba subui na tanba bitu tabrani chutu soko agere te te kiske chatu mi te goto kati sekta man gitu ngare ne ke dialogue tu man start 274 hash
5: ho ingele friday ran tinge
0: ran go friday
5: sa ni banga ngge pole pole weekend
0: yes
6: Generated loud and clear in 107.5 Kambarak Mouth

0: Kita paling yang saya itu teman kau yang nanti nampak asbuhi kesatuan itu nih logo juga bimbing itu engkau indam nih semua orang itu teman melim. Kita unik kau untuk nampak bumi itu le kau gomuaji nih Beijing ke engkau jadi nampak senate engkau untuk nampak bumi itu jep kru ikon esok sama nih kita jep asbuhi tawirik nampak tenek engkau untuk nampak bumi itu agak asbuhi sih ke alaga kora engkau untuk nampak uribe asbuhi amat kau gaji para indah kita sama nih kita tu tuh nih cai muzik kau tin dom agak teh nampak aran nampak kongem asbuhi oleh kamu ini agulem asbuhi itu nampak tenek high school le kau kenge Sekolah ini juga cik cik itu ada tapi kejangi aku mami amane agak tu kulai ni boh kengam.
1: Awak kita seta kota tunggete itu dometri nono. Namun dometri negaral kau dometri nugu kita itu orang negara aran got missing. Netin doa log cecang maget kulit tawa sekolah itu neuni. Netin doa elegiru negara aran cang log cep cawo tin goba gobo exams aku serio. Agen gan nangguan cuma aku gotom go cawo. Akin negara agi istayen sekolah aku berendi aku pagar. Akin ceget ene lengan doa picture. Akin log cemenge cien kot koma gule nen negu ayai kot kau itu.
0: Amainnya oleh hingga serta negi rute jasa guna atau bawa diri kita nampak terbagian. Yang suci itu nanti ramai hati ye itu aku beli aku wang dormitory agen. Oleh tuhannya akan doa kita tulis jawab bumi teh aku gerak aku lek hanya orang tarik tetem kogenye sulit nato kita nampak kita jadi dormitory angno nampak kiki minta oleh kami teh kebosan ini je aku tanya koyai anak gipsi kerjanya teh.
1: Chane high school go school lit negi chome missing ngamungi go bun bi chechangde echen tenwek ogo net ogo teseta go netwech lock yogo mie agenge mbikse gi bun tenwek ni ko baba nyon kipkalia kones so go nyon ko agenge en picture gi go sobe tenwek ni ki bun baba nyon tenwek ni ago andro iga lak chechangde babo met akche bo kende go mugul so ganyo ge mwachi lotu go letin de gelji no ko so mani en school lit ne garara ne ononi ogo nyo aluge gi check che di be school nyuan ongo gas ngo lion agenge na gweng chimara go gi chome go le mara go lian school ko yo mege go pa iche getago ngany ago muachi mwalimu wek and ago muachi sugul kule migi neta seta so gage muachi loki ago le matotamde ke ngem sugulit nemie ne uinuni
0: ake kutakimite kaunti nata bo meti go kagoye sauti ke anangagia yo anangogia sauti ke age engigorta no bon retno balago ke sumo ke youtube channel shek rotation no bagni shekete sabe age age ci sima tonugi joy cipto age emmanuel cipto jabo kin ciklo jigi bete jek saban nugi ko subke age nya sutit na bawa mate engoret ne to magi guya ago enge goni engo gwe ne bawa matisho enge nyongoret word nyongores word sub county ne bawa ci balungo en county ne bawa bo met ki nyuruga ndablo wejo ko bon wel don kiroyi
2: Kaiti tai gorton bawon reta blogo chaton mingi ap kaunti nebo Bomet kubun ta kwike terter kuboto konetik ak kipsomaninik chebo sukulit ap St. Mary's ole kosomanen lago chaton ole komiten barak kot missing rirek en koroton bo sautik ak konoret ap lago chaton
3: to our departed schoolmates your journey with us was far too short but the mark you left in our hearts are permanent Sleep well, our friends. We'll miss you dearly. May their innocent souls rest in eternal, perfect peace.
4: Kiri orang ini ada missing kamu. Kau yang dia ni dia utari kita mana awak? Kau saya sendiri tak lagu cakap. Aku tengen aku lagi guren ni ne. Tanya ke guren ni nyanya, ke guren ni bati.
2: Kait itu tak orang doy. Kau pun tak kui keter ter. Cikai indochin macam terlida. Ingat seningat ingat tutung. Nampak senet aron ciri yat. Nenek korak kosenetan. Nampak onsen nampak kerjo. Kau baca MB nampak cipalungku. Fikta kau esmandasi. Woman rap nampak pomet. Lainat cip kurir toto. Kau baca ribu tap kawanan nampak pomet. Satria roti cip. In kui tap kondo kala kecang cikai mu cakik cikur iria ku bawa family nonton
5: direk cikoki kasi ngukua ni nguang kutom kaya kekose enbuny kumugul kunyiki seli ngalek cikumi kai kakira lepoka manut ahim nafas neka tamengi kapkiricho tukul na wakilisha ni akawalno inatet debo liyepka tukul kebwan kai e Boniface ak fei siko muga kepchei tugul nyigisindo nekatindo icheket ak isoiseret lagochuchok ak kesom Jehova nemi kipsengwet sikomungchi sigichu ak kokochi kimnotet.
6: Mama Faith and Boniface kimakele akongokono kamuktoindet kakaikaet ak nesire tugul kiberur ak koboto kaniset kokikondoik ak biik tugul kele osiche lagok alak kora chesire.
7: Amwachi kam Boniface mutyomi mising eng kobetetab lagokchwak chekobit en oret nebo orokenet. Tiondonyun, mutyo nebo konyun, mutyo kora nebo biikab omet kwa jumula, mutyo en lagokchwak.
8: One Boniface, one pay. Lakini nesire tugul. Mwenyezi Mungu ndio anapeana, Mwenyezi Mungu ndio anawachukua.
6: Ngo banda ndokibendi kongeten nguni kebendi tugul.
2: Kimuch kobet sobonwek lagok choton tugul en kasarta nekiruitos icheken en kot noton nekichoben amitwogik ak amwa alak en membaekab family noton kole kokometechi Jehova kit age tugul akosom biikab boror koistoenge ng'alalutik cheterter kosibke ak nyasutyonoton kiityi koyoton.
9: As a family tuliridhika, speculations tuache, blame game tuache, tujue tu imetendeka, mambo yote ni ya Mungu.
2: Kongeten kokwetab Kimatisho nemiten en warditab Nyongores kot neng'aten ng'atutik nebo Chepalungu en county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Taach FM, kainenyun ko Weldon Kirui.
10: Taach FM. Tugetab Kolenjin.
11: Itesetai yekini Taach FM. Ketesiet neinetin agunosin en sait agetugul.
0: Kiengi istage lagu jata kiki takini game county nba kericho ole en county nba kericho to ogo taige tetutu kiche ba tekset na tumbasi betali na nba South Rift National Teaching and Referral Hospital nba ishe seragale rabisha ge billioni shaksi sitem enge barete nba egari shak pagal agenge en komastan nba londiani en kote nige ngati ngatutik nebo kipkilion konga sese en kaunti nebo kericho otesko mga piyas mto nigule agenge en project nato kim enge tetutik apche baba pandunutik alage chetisitai sergali nato nebo Dr. William Samoeruto enge taiweke tukule chepo emete komogole inyuruga ndablogo yujukubun kipkiru yegon
12: Kenya sahi inakaa construction site kwa sababu kila mahali iko mjengo inaendelea. Kama si mjengo ya KMTC hostels, iko hospitali mahali inajengwa. Kama sio hospitali inajengwa mahali, iko barabara. Kama sio barabara, iko ESP market. Iko affordable housing. Na leo, timu ya kutoka Ministry ya Health wamekuja kukutana na governor. Ndio waweze kujenga the South Rift Level 6 Hospital. And 8 billion already imesha approviwa na cabinet. Hiyo hospitali itaweza kutibu watu wa Bomet, Nyamira, Nakuru, watu wa Nandi. Sasa hiyo ni maendeleo. Na pia ukiangalia katika serikali yetu, mashule yetu, na nimefurahia kuona wanafunzi wakiimba hapa wakiwa na afya. 100,000 teachers wameajiriwa in the last 3 years. Pia unakuta agriculture. Fertilizer munaletewa na 2,500 kutoka ile ilikuwa 7,000.
13: Kaima wangu ni uji chamutoni enga masana baka apcheluchi pelgote. Kasatanga lumda wa mebea tapko tineke ingate ingate na pelgote Nelson Kachisongo. Tetutia tinepako tononji ene legutap NGCDF. Enga sartap kinyi tagengei lebane tap tugetap konyoisi tisha ene kapchiche maimu chage. Pagola tamano aktisap ako enge ene kukuatunwek pagola somak akakenge ene kamastan apa pelgut
14: siago agumo gele tore tingalega kansa zigiye tamla o chronic illness tugul amalega pressure outpatient agin pressure tugul kige mege tinyo ligine engalega bele jahe getinye raine sha
13: kami teneni goratan afisa ek akonyoi kubun kampuni tabcha in ba prons plantation in county north amba kericho kondo chine lefingston samba ne kamagole kaimuch kuip koko utes ne ne gan ne poko tore speak abor indutsi chiba chigilisi etap chametap ke ne ba porta
15: kura kubwan kinya piga kapchaluch kongeten ngale gab laboratory ngale gab x-ray samai na surgeries autunda pharmacy enereu netunda gri check chame kinya chitugur target nyone betu tabra ini kongeten 1,500 agoi 2,000. Ako kimiten en betutab raini kapcheluch ko karon kemiten kapluchet.
13: Arifot kirita chefen buchu kap emet. Kongeten kamasta nepo kapcheluch belgut. Kain enyon ko kipkiruyek.
0: Ongo mesen kipkiruyek on en logo yata kagoi te logo yabe mete chekaitu yenge sai tamaragen. Nebo asubuhi nebo betutab raini kikurena tumon melimetu age en tabanda nebo radio.
16: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
17: 107.5.
16: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: Alright, tienda nathan negago ite tagi ko shek. So some check matay ba studio ke tiet na wadu tay from bay tuge tap kwalentin. En tagi ko shek anatarigi tatamane arawe tap sab kenyere wale bisha ko ag tip tip mablo.
1: Tera na gudarig den guana.
0: Good morning, chitu wale ni tuli yepsi ni tuge na wadu tay from. Idni ako mongnet ke lagay ngayat kumye.
1: Ida magay ngole mitay.
0: Ago kiche ko mongnet kura ke lagoy ru kumye. Ena mut ko ay ba angam bayisho ne gugo. Ago ngayat chogara ngayat bayisho na wadu kant gul. Wase wase ngay lagu to ita ko mitu kaga ayon ago gere gere kapesa. Ini tu gaya nenyon, ini geri-geri pole-pole. Kau sih penyihir nampak kantuk.
1: Penyihir nampak dengaran, nampak berusung saya dah ketukul.
0: Yes.
1: Agak mnye meren nampak berus ni gila ke? Mnye meren ntar gaya ragulah kawal gaya ini.
0: Yes.
1: Ya geri kau mungkin lembut jawapan itu dah mana kau tak nampak jaga. Nampak berus. Kau mnye orang jisih ngalal ngalal gab story. Siling itu kau pegur apa jono kau misi aibeh. Imagi nengalal gab misi, tak misi aje itu kau. Mnye tebe bandar ni leji. Kini orang dah nanti tanya uni itu ni. Iga so, kaya itu anu kut mising kut ke bayang kau gayu, ager um mayang goreng.
0: Yes.
1: Lain ngaji kali, he, kau punu apa tu unda golja, ini betul unda kan ya jatuh. Wake ni tebe jita lagi sebab buting kro, kaya itu anu kut kita pun.
0: Yes.
1: Success ni bahasa betul, barang berusuk mami jadi tengal lekap, betul unda nak. Mami jaga ngalal lekap stories. Nasi kita nama gile sawa, karena le kami tewin. Tetapi nampak juga, kita itu anak utara luar, kita kena nuni itu. Kita itu anak negara kita bayi, kejirik juga ura dua bayi, mungkin bago kuat ni agak.
0: Yes.
1: Igeri iyo lagi nama kita. Mara agak tuku kalau kau expensive, gigi boleh bago barang baru saya tak. Igeri kita kau tunda, mara kau tunda agak itu. Okey lagi kita, kabel kita ini kita edge kuat nuni. Mara guys kita betul gitu, mara kau tarik mungkin nama rabi sekitar jahai kita kini. Ni itej kau kau ni, agi ni itu ni for example, agi bayang ngalai kapto bayi ni, anani gear ngalai kapto bayang ngalai kapto ka, engulimba kan, kamu tahu ni tak ke, kamu macam jadi tuh ibat ke, macam jadi ibat agi elia.
0: Angin ya, boleh kalau cikat macam ikut cikaran tinggi ni, macam kau kau tinggi lagi macam ini sah megi laki tu.

0: Agere chitana kanyor 1099 bonus kiguren Mary Langat *274# chutun soko na vans ko bak na mama agotike check chemite soko agotike check 21 30,000
1: *274#
0: agere kanyor kiguren ngo chitana kanyor tikatina tai
1: yes kigure Winnie Cherono na tana gasiki enyo bana Bruce agagere rajata jinta ne gure gure safina na sab yes sa Sofia Sofia Cheruto Tarus na tana gere god musika siki enyo mbetu tabani
0: *274# ega sakene aiso wen wasingishu aiso
2: ari jamga Bruce atinge omune
0: jamke aiso
2: amadali da gongoi mbaranda na gogo ngaram ta betu tabani Aku tumbuh agil jin di kabo met, ngarang tadi kita rame, aku tumbuh dia sarah bruno mereka betisu. Dia mengangkat artinya kalau aku tadi suang gil, nyata program kami kan yang mesti mengerti kita rat. Aku saya memberi sebuah sekretaris aku azilis. Aku mikir arah bruno pome, ini kita rame. Aku kau betul tak memutkar komite naguru, komite dia tadi dia. Namun dalam ini sarah bruno kongres. Nobody will have to do Bruce acting at the Ram Joy. The secretary of the Mutanaguru, Ram will meet our next. I will meet a Bruce of the Secretary of Aquazinis. Meet a lady Sirkin, meaning the Mamet in the Tarani, like a Nota program. Meet a Solantoya. I will meet a PS Courier. I will meet a Aurelia Roma. I'm not something about Met, a little talk with a Chibuanis. Kerana kalau boleh buat sendiri, kita ni PS membuat treasury, kita ni wazir kita pemurugan, ada timnya rabu tu agak rabu semua. Alagi dah gelisin di kampung, met, ambil kita dia kerabu, tunggu kita kampung, ambil oleh kerabu tu tak boleh.

0: Agere tinget kaigerta biik 65 en na mama agotokomiti katishek 12 agoi nguni
1: tumite tekesek taman agoi nguni
0: agere tinget yo chitu ulzige taiga enge taiga le mama nugo chitu soko kongeten Monday agoi betuta brane kumesigi
1: yes
0: nugo nafasi nyorchike 30,000 niko getil tinget tagenge star
1: 274#.
0: Agere Dorcas kaigerta sang agere Ann kaigerta Emily kaigerta Macrae kaigerta kubota Stella biik choga chuta kaigerta sang en yon agalak lakini kogile itika tishek 12 30,000 enti aga tugul agitil kitio tika tita enga enge aguna vasko bak na mama negen
1: yes *274#
0: *274 jitu nsoko sibiti siki kasagane kocha maturity kocha.
2: Wae Bruce, tak tinggal kau jamge?
1: Jamge mana majority?
2: Umi umiyo, umi dah dah rapi no, unne no pasiti.
0: Ya Maya kauza.
2: Kau bayi buana, bayi bayi agen dah uli Bruce, bayi bayi uli pagurit. Ame cakap projek tenulim mi, agak tuan tangu. En galah cikau ugu negeger counties, negeger serikali sek, segi ugu negatifa, kau serikali sek apa? Cendo cinci tanah geburen governor. Kini bayi suan ni kaya. Ministry staman. Governor. Ni barabara. Ni county. Ni ngalega hospital isek. Ni county. Ngalega abangir kacha. Ni county. Ngalega abijana. Ni county. Yani tinye minister e taman. Tinye CEO isek. Chegure PSS. Taman. Tinya directors, tinya serikali itu ya ni katiba negi chop serikali sekoi in Kenya, national government, account government, kigoi rabi sekir lagi ni county, rabi nikke matute, permit, kumure 9 billion, cebuan, Lakini kini nebo kwa muu. Kini nebo kwa nge. Abu nuga uti nebo vome. Kava nananyun. Kegure mbarichok. Hillary. Mage macho utpaisho ni kwe tinge tabrusu. Nyamdo gavana. Atebe. Age tebe viga vome. Nyamdo barichok. Nyamdo barichok. Nyamdo serikali imu. Ibure nanno. Tebe nanno. Ngoe isibu gomiyanno. Ngoe ime gomiyanno. Mago uke biga abo amet. Kole ilari kongo. Kaba na kongo. Eje mwage macho utpaisho ni kwewe. Imyanno barcho. Imyanno koro. Nako kebe nda tukukja changi maigiri. Leki ime sargali ingungo barcho. Kongete. Lema ginyoru uko siyo isike no visi isek. Lema ginyoru uen fil. Aki amu. Imyanno barcho. Atee mera kabisa. Nyanu barichu. Kiwanu kabarna ni babu waman. Kiwanu. Kikira gauti salak. Ngolabat kabarna agari ita sergali. Kwa nipa kabarna pende reta of county. Korogne heshima. Pende reta of county. Nyanu pende reta of home. Nyanu. Titinyungo. Titinyungo pende reta. Nyanu utkari. Kari nabu kauti korog. Nogiliba ni muanik. Nani ba nibiga bome mwanik nyanno garita county nyanno bendere ta bome kitebe atebe harchogim nyanno mage majot paisonik kamugi go tebi lakini imyanna hanno lemi ibure nan nage gauti sanak kumi betu tegere kawanabi Ni betul sekali kawan nak lodge, kalau jalan hotel project. Ni betul sekali beli kawan nak kau kira hotel project. Nyalu baru, kalau mau giru, nyalu yang bawa mana ni? Ni bawa mana tu? Elawanu, kalau jalan ni kalau tu elawanu, nyalu kawan nak baru, baru kita bila mau ke mana bayi sionik imyanu, imyanu, anu elemi baru. Anu, anu elemi bar cewa bicu, bisili buat tahun si buat, ni laki sah buat, ni gonga sih, ni tenun limbai, pati amagel, ogere nanu kabar cugu, umuan bi, o tanya oce ngeral, nanu bar cugu kinyor cidan, kinyor cidan nanu bar cuk, kiwan nanu kabar nanu bawa me, kiwan nu, naga teban gono igam sih. Onyorchi nyanu, omyanu. Hey, chaka mwaiwe tinges kama chapa mu, oko tokpeg, ko anabari. Omwawe, tunu chokire barcho. Omwawe. Omwane, chokire ou. Horas kubirisi moitamu. Onye masisi nukumelo. Ibure nanu. Kubirisi moitu. Agibari kichimu, maingele mi. Kubirisi moitu. Lego kubirisi moitu. Awal anak mangku aman, karena mana nu, mana rabin,
3: profesa, barcut,
2: tu, ini mana nanti?
0: Gai kaca. Yes, entahnya gua check arta maksud sab kita macam inam cian ensoko, inam cian yang ensoko sebagai mungkin esibun. Agni tinggal tinggal after news committee agobo cewa mungara inik cewa mungaret nba gawat t-shirt. Gua titinya aggravate. Ina ile iya mungara tap gawat t-shirt because tuguk cewa aldai gua tinggal gawat tik. Kau istokist inya negi istok and tuguk cewa tinggal gawat tik. Ana gua iloi tuguk cewa gawat tik uren distributors. Iloi tuguk cewa cewa mangu ane bar. Ana gua agro dealers. Iti lene tuguk cewa gawat t-shirt. Kukanyo afenyo kukwanye tori tiyanga lega chipkundu kukwaito aluni kukwari kukwachi wholesalers, processors, aggregators, manufacturers, agritailers aguni tokoka kumagile imuch kwa listok yawangabit nafas kwa mucho kwa luni stok kwa chiba akrovet kwa luni kutuko chiba wholesale tiyo litini kwa batiko mucho kwa luni ako testai mungaret nongilin ka testai mungaret inga sartaga tukul chile ngini kura pik chau chole cereals cereal kwa bandek, ngendek, nganok Pi gua rasa cawal cego, Picture when go get picture and go get nick, all my nick, picture tin logo egg, a logo egg, co meeting after news, a go by name. He got all loans, chitoret to be chore talk. A go cut a kick again, return out and about Western Kenya, a Liberto, Transoia, meter counting about was in Gishu, Mipungoma, Akakamega. Agoni chagubaga manu chenye igeri lehke ne tage aginyoru capital financing chagubare working capital chie na main anachet senda engasit na chagongo liyato chagubaga manu chenye buna avenues chie goitalo nkoichi peak chie mungaret ago apotik ana ibe tuku chie bunombar tage go shak artamangsi chagubata elwa studio getiet kuna wangar bata hfm
1: tuge tapkarenje mele jita nge jutu soko ago tage namjia takidogo ensoko asoko bete kemogina tanerube engbitu tabrani kasa agenere basara pisari yungle mamugo Vietnam deals
4: Yamune Dumonting get a prospect, Kongoi Konga Mugaran Gaugan and Garna Tavrane, Higirang and Lan of Devolution. King and Gilaman Devolution, Ogitoi, Engativan of 22 Kuriki managed in the meeting. Command Gilengi Suleman, Kuyutar Kumaswegala, Kuyabaju Maswegala. Logging the Gitan meeting to construct the Julie of the Devolution, Kogimanat Kage of Kavasangore, Nigigere, Ungut Kuage, Kuego Kafananguno, Kotelgikaundi, Amusio, Nogaundi, Kotelgore, and Aran, Samamotago be to a leg of corruption, Gun. Kawamaman will look good evolution in Kuyoxani, the Kemishi, Awasani, the Moderna Navy. Komango, not of Amugiri Gita. Kimu bertanya ke lagi negangi apa kau diun irakota galak saja ni amu tu buk cegilu tu ni jemit tu lagi agresif cuma kita lagi negara ni negaraan, ane ane guna ni kita atau cini ke ESCC ESCC guna tu jadi guna ni sih dah amu buat ni ni kau saragalas kau dis kerja revisi sih kerja kau ni kau kau abdi sih ay musyo kuma miji negarat anan kau agi ni urji ni lucut ni amega kerat Kuna tak ni uo neshida. Amu yirin guna kafena na bagi ambu. Kya yirin kagi mwishiko arun kapisa. Kya faam yanip kini urjib kondro kya jang. Lakin nyako isaay mabumto makas keleng gigerat kafena na bagi ambu. Togo mide ko free ko wakani ko kuwendo ati ko free guna tak na. Ko togo mide shita ngaliana nip devolution. Makato giru wakiman amu yirin gile. Kigilu tine utak togo kya jang. Kyo tege vi gore kya jang. Kyo tege vi gote lishik kya wakara beshek. Ya niki go bing mokare gisti nye bika reshek. Ngo jita kaun dikit jalan dege rukunda apratuk niyo. Amu tuku kekilu te neche mati nye tenil jine ne gararam. Po ame jane gutku kipake nge ne VACC ni. Kuto ki goji ke elek kisu se hi. Asi ke kage nam ko kafe nam guna uwe jor tu gop kaun te. Kyo bitke jip kundo gop kaun te. Ko kera teman guto gile ko kera te. Kau kira tengok mana sekolah tega bicu nala kejut. Lagi nungkut kota setara asyik kau ibendi bumi. Kukurum kita orang negara devolution. Kau mu bukakan aku joro nak presiden. Kau mu jago mamu ya kaya kata kau lulus. Amu joro nak presiden kau mau jenam. Kita setara joro itu waktu kau jering kalau nak kau ayam. Kau mau mungkin tega itu. Joro bukakan aku pikir jadi masyarakat lili. Kau waktu sih tuh kira ya gun. Kau meter kira. Asal gun aku tak jaga kimi tegraun gun. Kau jangan bosan ni kiri makin ni Kauai, sekarang ni saya kau cuba kau ni, ngalega aborten. Aku tanya gunung kau ngalalu aku ni, kimi ke borgi ngalega abe? Kau kegeri leci gayi, semua tak dia wak ngalega abe kini setukul. Amu kita buat sekarang ni nyonya ni, jauh bata aje ni kita buat kimi cara kita paman solusyo. Gun aja gugi tu ye gay, gugu tetap kapci leh ni, nebagi kimi bagi borgi, cuba gay aku ni gila bucing kengun. Eri ini tadi tu kau ni, kau gila sih kan? Kita kaya jeng paman yang sulusyo. Bukan aku kisah aku anda jitu gila jauh water tak mana kaya jukim bapai mario. Nih jangan kau nih kisah kau bih kelum deh kini paman yang sulusyo. Ingat dia tapi eksemu tahu mau gila waktu si, amu kau gila kau gila. Kita lagi nih semu ke waktu si ingat dia tapi, lagi nih kau gila kau gila. Kaya kira kaya jukim paman yang sulusyo nih paman yang kapasa. Nih mau tahu mau gila jangan lekap. Kau nak kisah aku anda tu kau engkau sih kita siapa nih tak jasam ni. Elina wadang tak menawa ingat kira abu atau hari tegi tu kedua tu sebab itu kalau dah ngaji atau abis mereka pamanen memang tuh ke waktu sih betul sekali lagi waktu kini kan tu. Tapi kalau kita korupsian kau di semua kita retak aja. Oh, ini kasih kena nian korup bandar guruan. Kamu kuat juga demi timun nak perus kisarial faham ngomu yang nanti lah.
1: Ungkap misalnya lepas harap kisarial hanggilimba mukjizat nanti hills. Ia kita setai.
0: Yes, kita sagi nih mesewa, mesewa.
1: Mesewa.
2: Jamke Bruce, jamke boleh jadi cucuk tuan buan. Anu aku tu bohme kau untuk kamera nanyu kau barju. Barju kau kimi mau, bicho boleh barju cipta, aku cipta kau barju. awo wari ya gote me wala wole barjo go mnyani barjo go mi mi barjo okwe gike lenge gara ram barjo bibi tu mama rengi ye me dwe bus nano mwura bibi tu konyorgi kwa kwa mi buti te saye noto kwa kwa kaje me kwa go mwome gobe teni tiki mwa vine gele barjo uwa ma yere gumi wuni wole je bijo gara ram barjo awo le labata ki burge rinta buni bo met ko mi mel mogre le nabata awo be tar mu ran yan gele ni go ni ki nge ko no nabga gem ji en fi di ti ne bo met ko ri ni wo burge age che ko di si ge en go ko ba ga jwa ki li no ni ne go lu ri be tar ari ni awo ju no wa ki li bu wa ki li bu ye ta ko ma go ra ya amu mo mi mo ne wo zabote ne yi mo ne wo zabote ne kan ji ji yo to ri we mali ki o ge bo me awo yi we ga si ko bu bo met ko di do man mo mi bo yi si o ni Korja ke wo tinge tebe barcho limnyen. Barcho ku wo nge ka bande yo chi mo mo kabla bi ni abemi. Abo ju ka bande mo mi mo ki ara mo nyote ka chita ni kam tu ari. Tuma ta nge nyor chi mando. O hu imate ko we ko nyu ko lia ko nyu ko chela. O nge tukyo o nge lewe ni se ko magine reje. Ke te ko ndu nge ni. Abo tere ta bo me. O mu bo me tu bo ije bo ije ji ga bo me. Aga se lo ga bo me. Ara ni nam me bo me ku ni mo bi ro ge no teme ta ge no mi su. Itu only but not this day. Pichu mami gila. Kwa ete kiri ya yeye wapi zoma na tine ni haa kuna kasi. Mami gila titiru. Kipa bi yon tu. Turu chita ni kipo tinye kutinye ki. Ogi maayi. Mwagu mami gila kita afrikali. Uri itu mwagu tote bache rinche. Pichu ni kwa boma ni koserete. Kwa inu.
0: Ongoy missing meshewa. Tangi ko shake abata elba studio ko tangi ko shake kana mang mut tinge togere mite ed shang mutu.
1: Yes. Che
0: bora bi shake che boss toke.
1: Mhm.
0: Ako ki ko chukara chi ne chutu kila so ko ago tum ga go nyoru. Ako ki ko chira mi shake 150,000. Capital tu che garam ka besa ito mungare.
1: Mhm.
0: Age til gitu tiga ti shake somok.
1: Yes.
0: Chi na i chap chabi til tiga ti shake somok choge.
1: Itila ti shake somok ti nege.
0: I jor chi nege cash 150 che gin the own cement.
1: Mhm.
0: Star
1: 274#
0: *274#.
1: Yes, jitu soko inge goni ya kitinye nafasi tini mbaranda na tani negai. We jitu soko kwa yada liki tiongani *274# *274#.
0: Jitu soko tildiga tita siwiti siki. *274#.
1: Yes, *274#.
0: Yes.
1: Jitu soko inge goni itinye mbaranda na tani negai nipo yalishe ing soko.
0: Awele
1: yi
0: mta
1: ustok. Stok ya tijaba anda dan 50,000.
0: Agere chon chon ngeno 07 not 07 011 agole 227 nika yekerta agere chanet ne was 0716 agole china bayin 47 mwisho kaginda x nengung ama challenge entry pongesi agere na nyor 712 shilling bonus tinge chitane guren entry
1: yes
0: agole chi chitu so ko tildiga tit ko gebe *274#
1: *274#
0: ketine boy ketine basomok itinye chart no boy nyor chigera bi shek chebo mungaret 150,000 agere gra chitana ga nyor 628 shilling bonus tinge ki gurene
1: yes agere ingi bare gure jessica tanui
0: yes Agre Jackson ngena gora kanyor chike 894 bonus picha ngonyor bonus ko gogi gonin chat ne boy title diga tetake get shaka laksumo senior chike na fast ne boy nyor chike 150,000 *274#
1: *274#
0: moon ene machan ke lengongo ne ga chutsoko agusiki
1: *274#
0: *274# chutsoko diga teta sisiki
1: embeta sabra
0: ne choice ko sobinda
5: Bruce, I think. Ni bo met yo na kun kabisa ku kure kasi to ties ke bruno runo ugo te visir dis ye jama jam men na nagri kimbi tu ta kun wala ali te vis ke lendi te visa ke te gusti ko ag te gusti ko ang bi ka bo me ag te ke tu ku ke te seta ai ni ga sa ku min abril tu ya ta ko ya so lo ka ka ma ge ge ne gi no tu ku ke gi gi bwe Kemacam geger kah bantangun, kama gocha habis agul lembian, geger mana gubir toin, in mandah se gubir cin kah banda. Uigasi te, kah banda, eh kemain genggi ni eh. Igere nenyon nebo Narok, naname Narok. Amache kemwa nebo Narok, igen MCS kole kukono katlet million. Ingoni kera tosetia nekirat kimaket. Kichabote barabarosek kimokindo kalba. Kichabe barabara ngatatiat kityo. Nekwa keron, isi nyokoren biik en koron. Tukubendi ne maandamano akeon kibaroch. Kamuate kityo ngatatiat, mamiten kalba, mamine. Anenge chore mwanik, mamine nambe bichuto kora. Ije ui kasi, ije. Ingege olimbo muranga anano nongi koyai kasit kekwongi kito gili. Kama na ee chukone. Ama chike maa 2027. Kiso wachi niwe rinyor presente. Mami inge naka jenyo nolele nukune tuta. Ile jenyo na wane tuta abedi presente tuta abedi ne. Kaimuta vichana kama na nama naro. Ima wale ne vichana chiki kusele itio. Iba wale ne vichama tige kasit ya. Ile ide chita tegi kota rivasi tupati jegasi. Ile ide ide vichara dagi agisire jaye kogi bota chuto ke mua boko. Dagi agisire tari tari dagi bota chuto ke mua boko. Adi buchite, adi dewa buchite dewa kege de la chita ove lupu takej. Kike dejo kabi sepa gawo brusa tige. Igu awunde no kitye dige ne tu tab go kayai gasit. Bichu. Apa jauh buah wah, buah di bi kau butkoi agak lekiu. Bagi lejera itu goyo apa jaga mata. Nero quest kelebi itu goyo sto bagi toaretsi. Apa jadi butuai nama subili, ada kau tisi bin. Aku ibu tiada pasai. Asik ibu tiada tak ibu ti. Kalau geri mana, macam biasa tak boleh maju tiralak tu. Kau sebagai negara cipta suku, kau berada di seri. Agar diri berusak tiga, kau berada di seri yo. Hei, kau masa hari jor maju dalam si teri. Kau asal lepas sebide tadi. Mau kau sebide, kau si kau ni berusak kemo tiga, kau si kau gas kemo. Papa leju kau tu jang agla boso. Terlepas kalau nak jadi, gigi tu jauh jadi. Kalau nak, nama mami. Tarjo kaki mudah jadi, jadi sunyi kaki. Kita sasni, apa sasni negatif sasni, sasni negatif sasni. Aku lele sejui, kau nak ni tandas kira. Biar sahurit. Ini tandas dia bro, sejuk tanda wan ni kau mohon. Tak kau yang mana datang tu bro, kita nanti ni lakukan. Nampak ni ni bawa mana? Entah, nampak tak kita hari nampak ni. Sini mata jauh nampak ni orang asyik tiada. Sini ni kalau ni, ni sih kalau jauh tu, aku ni sih sih kerja tu lakukan. Ada jauh lah supaya kita. Aku ni mahu tini.
0: Kutibai ruwek chuan mai gori en kasarta na notok komite chum chot ne gele high camp choto ni tagobo kori ror yata na gori teta en kasarta notok saita kanan kamach kirgit teta ago morie anago ganyo taktar ne bo ai ga ile barabishak ago mori lakini yonge boishen chum chot no high camp choto kori teta en kasarta notok mi tana chum chot kabsa ne gonin porotet agel chin en biungu ni tage guren chum chot no high camp derilik ago chum chot ne en kasarta ay tulki gochin teta ne gige igochin teta go ebe na Leo gaya baik teh tak, gaya naik lekawa lakcang gue ikcego. Kuamis teh tak, kuaget kumye inai lecawan aku kata sakcego. Imuj kudu gaya 10 liters, kui imuj buat aku 15 liters, anak gue 18 liters. Yang gue boleh ishien cum jawat nebo high cam dairy lik. We agrave tak tu lene 18 angin jengo. Tiba itu roadwork, ite be cum jawat nebo high cam jauh tu gori roria tengah sana nato kiger mo again biungum. Iti teh tak negi gaya, gue mati ngosare teh tak. Labat agi tap kijaga cum jawat nebo high cam dairy lik. Yang tak gue jengo rugel chin, because nebara ibu cum jawat aku tu sakcego and killer. Kutibai teta nebo banyek iwe negilin aikem nyama. Konyi tete tagilo ishek ago nergo mye enga sartene notok. Ago inyalde kono mebeit. Notako kambuni tremo aikem nego ibun chumbi chansomuk. Komo un en tagigo shek oeng chegabata en sait ata. Chegabata en sait oeng. Chofri, ara muta Chofri.
6: Bruce, acting a jam there.
0: Jamke Chofri.
6: Gongoi missing Bruce, enafasi negara nyuru. Aku gongoi kapasa ende tutia negara aran aku gune ende tuta brai ni. Kegir gawon disce chok. Aku rasio nete seta engawon disiju. Emake jambuan. Ini masuk ke bintang sih kita nak ukur lelaki itu. Abu kawan di bawah, kawan aku profesor Hilary Barchog, aku engkau ni mana ni, kau yang kat TV kau aja, kau ini bintang next level kawan aku suka ngalega content of court. Gantang semua gelelen, kini matilin kawan tu kau uang jauh jingga kawan aku alak, ngalai juri kau bayi tinik. Ki mata ku tendang go mata go sibi manne ne bago ti ni ko le ge ki wa ti ni aga elevan ko wan go jota ke un jinge bar tu mangale ga corruption ngale ga corruption du sembo mane go ki aga ona ta bana no na ge na me na kuru agi nyoge ge aga ge li are na ke ne ge li ba u o ma mi te ni batun da si da ya ngale ga corruption amma gi le ga ngara ma mi te ngara si ga on di te ge ni awa tunggu kalau ni lana kawan negan kuni kuni alat kimi ane alat kimi kuene tu. Siapa ni baru bermain kalau tak tak pun saya cuma ukuran. Kau ni cikgu reno kasai. Ya ni am ziel cikgu tengai. Anggota kasai kita punya ni kau cik cik ne advice ni kawan. Kau ni betul mana baru cikgu. Anggota cik cik ni geri bagi lekut advice kawan. Kumuai ni. Alangkah mewajib lekian dah borat dulu. Negeri ni mewajib. Orang dulu ada yang main ni lekian job gonggoro. Orang tak cemoy keba ke mana keba kapur esungguro. Orang ni kemana jalan dah orang ni kapa na. Orang ni jauh kau ni zaman ni cegi kaca bawa ceriot. Ejo orang dua ini ketepi orang kaya ini tabu obio obio. Sekarang ini orang bertahun nalar itu bruce, aktif dia tak pergi ni, orang bawa lagi nak pi kau coba bawa ni, 20 years, cari barang apa? Kira ni siapa? Mama itu mas kuli, kau mahu jumpa juga, mahu kau lihat pun ni. Kira agaknya ni bawa belakang gombi, tapi saya elsa jadi, agam years, kasarah tak bruce, gombi itu lagi ni, ni tuh bawa ye ni. Okey, jangan le, tiga jumur kau kau siapa? Kau le pun, ubat cumi barang. Kira siapa? Apa sah? Mau ke ni ni? Aku ini pun dekat mana, lelu kan bisa. Kaya ni yang hari, kau kau yang di neta min ini kalau tu ni berjo. Kau muncul kemua cita ada boleh ni orang kata umur ni aku kau muncul. Lagi ni, engalai ingeger ni engalai congge, lagu unji dia berjo, kau unji dia. Guru bawaan tu beres, engalai kau condemn tu kos. Ya, kaca min, mesir kalau mau kisuh masuk mata kau ingat memisah. Kau kau mahu muncul muneh, nanti nanti ni kita. Kokandem do god kokoko ya mate ya tende gotini amate jab tuke yimai keratine na tan munge kegenge ti ya jwotini tuke magos ko jane ta jeun jinge bar jo ngale ga corruption corruption gumi in between mzs asena ta ne nyane ni wanai go lemnya no ngale gi kima go ta gi bar we jiman agon go ta tu ngom man gumi corruption bo me ta magrat jito ko lawa ma kwendi mzs akwa kin go bota ba jo no na
0: Hongo ni, hongo missing. Chofri, ara mutai tinget katika dishangu chuo mi ulani kama rakicho tete tagenge. Agere bicha egerta sanga ni yuko biki 115.
1: Yes.
0: Kwa agama agere rabisha chuo bamaaret kubo biki tum kai gonyorugi and soko. Gana agere chama bicha gonyor ponas kwa penalin kanyor ponas. Agere tapsabe gonyor ponas, rechina gonyor ponas. Lakini biki galako katildi katika aenga. Aga agama agere tildi katisha kata somok.
1: Yeah,
0: tildi somok. Asinyo chike 150,000. Agomi tike tishaga wanugi chok. Agama chike gonugi chok 4 minutes. Picha chep chetai chenge lutum gonyorugi and soko ago chut and 4 minutes ko tilde get check somok gonyor chenge rabi check chebo mungaret 150,000 star 274 hash
1: dale gitungon star 274 hash
0: yes
1: star 274 hash ago chut soko mbetu tabrani yegitu sitai
0: star 274
1: star 274 hash
0: chutun soko
1: chutun soko nge goni agise nafas notadenege well done nabagab get well done
7: Gongo ini singgah saya ini teman mana or Bruce or Gongo ini tu tiada Gongo ni ini tu tak berani. Gongo ini singgah saya ini teman mana ni kwenye baichibo kaunte kubo maana devolution mu nge chakwa nukuna kando ingote mwigiri kumagengi ya ya ijiri kukulia chakate enkatari nakuru kugi enkatari gita kugi mota kifida nunei katarta nabo enge kimi kwenye nikipadli kugi tam kitu nengkeri chiegi nde tikitu kisiek ki katarata ge kugi tam kugure naitai gara ilu perriya tapka lenjina en nakuru ijiri kukulikonga itu kondoisi tab kavana Susan Kika ente utangu mitana debiuta kavana David Koneze ijiri kukuna kukonyo nkutawarete ikapeza devolution paka ngwenyele ijiri kukuna kukuna kuru kaunte kukikipia ilapi inaga na wate tagatungi kwenye uruta 3 million in every financial year nengeza kukuna kive di public participation akipakete ilapi inichote su kukuna kutumitan kaunte na ugele tenda award fund kukaunte nabo nakuru nabo enkapsa inda pruza ijiri kukuna kukakita ngadaga feeding program enkepevertam nakuru kaunte namonyo kichugu feeding program kwenye kwa raa kubota empowerment nemi ijiri kukuna kukule tagatungulia kutindawa ni chule uje akulipa na kaunte so kiko suru ya inegi pi 2000 in kaunte mzima amumpe emi cds temitana kilata ige mkunaon emu kuku igiri kapa na ayin kuku wache ni inde daktari yaga kuku kunfome ni kapeza emu na igiri kapsa ila ngonke suru ya daktari ya chona igiri kunyo kutawarete ikapeza in katedere amunu kinde kunaon kui permanente igiri kukasaru ikapeza tuku kiki igiri kumacha kwa uzi ako inchu tatukule kura pili kumata sakche inchukwane national kila kapuwa na account amusa na tamiki kilo ene kurane kumina kutkwendi ananyone mabarchimke kuna kila kata sakrapine lakini kapaan kanchote chimiten kavana tatsuwa igere kuna kukau kutok paisho na kapaza igere kusirita lise chon echin chukake techin kuna en ulubo in kureso inot ukaanke techin kuna en kureso inot kinyo kinde paka sentano to sapros en tu negir kapsa ilaka kukanapta igere utpeshe na nabo ulikuwa nikumite 95% igiri kunaon esalka koka kete ikura level 4 aki nikwani kunaon kete idarwe kachanga igiri koka kete kata nikuwa kunaone tete kapsa atamona koko tore te ikapeza kukiri kunaon kura bina kala kikile nwesesia enzo utaga ukuni kubwa kukwalu unaot kurubise subsidi engalaga AI services enzo utaga igiri koka kete suguman kapeza nomu unena wale ina kuru kaunte ayo koka angana kapeza kumye negiri kapsa ila kondo isi Susan Kika kurangkanat kapasa nukumuan nai ini letaga kele tu tamna amune paishoni kecang cilik kuka kegir cike jerum kuna kupa sare kuka keka napta kungeten 100 million paka million ni niain ne aku testa agora kiko napto nom wakit nai kapasa ade oge ayo nakuru kuwe indi kumye kapasa tangkanat yung kondo isi tab Susan abung kunan nai kapasa ijer kapasa ini paishoni kecang kuka kegir ini le amacho lewunga tuwa tegisa kapasa timon mele apusing kata si ni anu bata cefam tu bai benci lo lo bun teh itu tu yang kau tunggu tu gula non well donen kapket kungu ini
0: kungu well donen kapket Patrick.
8: Hey, tinggal apa urusan ke?
0: Hamga Patrick, lu gua isi so Patrick, anak gua koromit Agnes.
8: Korom, korom ni ngaji tunggu ni dah kangen. Kuansa,
0: bagai
8: ni mana jelas ada tiut tunggu ni yang kemuaja.
0: Patrick.
8: Yeah, Bruce.
0: Kalau mau buat tadi kau ngalal kabisa, enyo kembali gue lego kau mita fieta en konetik kau bon, na thana kau bon, en pario lini kau nya.
8: Hehehe, kau bagai newti.
0: Yes, karibu Patrick.
8: Kau lagi asal, ngalek cikmuai aku bawa kandoi natet korok neta pangalega governor na nyungko barcok ko saik tage pana insip agi gear kotori trebenge cipta net tiple kita bile aku tunggu cipta seta kaya angaliat amatia obat oleh tahun disicualak komiten main deh lewizur angandangi muai gele korap kani tete igere tugu chagi igiai kaunti ninyon koro kumi barak ngalega ap corruption kiti nye chai almost nusu neo bomet kaunti kumi chai konsitual similisim na koro nebo kanoi kwa chai tupu chagi imsirgalu kalian revenue cuma muncul kotoret kauntin ini wenarok kotoret kap tiongin kugo cun revenue cuma kagasi kutiger narok ilmi gasi
6: lagi ni kita cai gini nyogiri cuk
8: cuma toret apa nana kita ni mana kugo betan kugo betan ni mangga mana kugo tu alilu itu bicu lele kawin gaya mana wana amut kumanyo fini rolinu gomi unaola aba unya gaman gavana kalli asiro unge gavana utko gya gine mye advice askora chubo gavana kulli engineer gavana yanga kite proust keteve ne kumye chumogi utte amogi vire gavana na babo omet kiteve ne nega imin ne negi yago togori ya unya ge kibano tugu gabi cuma gara tembus mana tu kau nak tu ni macam ni tembus tembus tembus kelekan kangera macam ni tahu lagi orang nak gawai mana papa mana ni kita sini loh kita lagi nama kita rasa ya bagus tim kiri fokus tu macam orang kat event presiden apa metapen ingin tu wujud tu setam mungkin lemah kita lagi ni kau koi kau tu wujud cak kau ni lagi apa kau lihat lagi ni kau lihat segi cunda gavana kwa umyana agoi loya chitinye gavana kungo ngo bichuwa isiye gavana ingesi isichu pichu tanche sponsore nigesi isiye matondake ngalge ngotkomi chito nea kuchita nagigurenu wakili wakili niba gavana Nathan ne mucho como sponsor en ese sitio. Amun mama que va si tiene misie, que macho con mi botín de gila. Sigue le pone gila, gila, gila, gila. So gavana ne babo met, kali amewal, no ya chetinye. Agi mua we chine, I churu ilei, ne tabu. Ay ay, kora investigate ne ngam na de kite no tin. Mi shida lo ya, de ba gavana. Mi shida lo ya de ba county government. Mi tabu bichu. Ingobara kwa hega vana gini kwa yoye kubara kwa lupambi kwa lejata mwagiluban kibune yu chame shortcut tali ya mwabe gini kwa mani ako umuwa uwe gini kwa kukari yako mimi mwagitu nyebe mwagitiri lago mwagia yegi yenda uji government ako mitera bi chekeki kubwa ako pa yok se contractor kike te sugulu seki mwagiluban ya bara bara kike algari isye kukioldo ina lak kali ya mbome rus onda kuzarwe ibi ya lakwe Yo era así seneta neñi. Yo era así neñi seneta. Motinye magosa seneta. Kasi ne ocho huevo no nitton wakili sige. Kasi ni no nitton. Kasi tap gama nagi nege tebengi li gobanu tugu. Kasi tap gama nagi li momi barabara. Momi vi. Tom gesit lo. Kasi tap gama nano nagi tebit. MCA. Kasi nyo nagi tebengi linji. Mote lilji mali gabomet komye. Kyo chunde gobaba gobi mali. Kyo mnyanu. Kogi rukta nagia enjon tugul. Kogi echwe pitu. Kobaga. Esai chwe nipo subuhi. MCA aget tugul. Oma tongo togo senga. Subuhi. Ongo ngetenga. Mamu gori buwang mali. Dago nagine kwa tabago munya agenge. Matinye togi zo mgejere. Kora. Kometar tabu netinye. Dago nagago virte mbiju. Kangale na device astegu. Kwa chimene ni na. Pagai bori yed maana sasare bori yed tuguni. Kwa maana galiye. Talia ne ba mana taiga o myak logo guga itinye tute je kyamne ko tir che chang ji mak kyamme ngalia ka ba che ni na advice rak chegu ne ten du buju agi mu ko mu metit ma ti no ge ga ki ma ti ma ti bi che cha ara ge nyong ji che wat ko ma ga rat ko rat ongoi
0: ongoi ongoi missing Patrick nam chinyan en soko nam chinyan en soko sibit ke mon kelene ne sibu en soko engineer Kevin
9: Jamge tu jenuh brus, aktif mana amune?
0: Jamke.
9: Kungai buat brus aktif mana? Yang berana ranyur. Amu ni jadi cakap di, cakap di, ni kungai turi aye ni. Nunggu er buat brus aktif mana? Pokok barang ni kau sering mesing yang alam beti men tu nampak kiri cok. Angkatan kiai kasih ni juga mana ni? Kutahu jangan kama patrik kulem siye kutipar emis. Ini kawana bana bruzak timun. he was a tarek, he worked for a long time. He didn't me ask for the contract. Like in the heat, Mutai, our consignment, Baman and Antonio. When I was like that, when I was in Malum with ABCD, when I was that, I put the CIA with the Lilia, like in the world, see that for MCS. MCS, when you are contracted, for Mutti, Kabali Basanet. When you are contracted, I was in wait. For Mutti, Kabali Basanet came with the Gita. Dia tak ada orang dia sekali lagi orang red di makararan. Kawan dia nanti nampak orang dia ni word. Dia orang tu niek amanda kan pati sih. Kau dia pasti ikut sering. Kau nak guna apa nak? Kau mau lihat bodoh. Dia ni. Dia tu dia canggih atau kat kapan? Nya mahu ada jadi lebih ready. Kalau dia ada cakap ada good price lima ratus tahu jangan jadi lebih ready. Kau kau ini kapan nabi mama tu kau bincang alat. Kau kau orang orang kau macam orang kita cang. Nangku mungkin lagi upan dewasa ni. Amun ni kerja punya tak ya. Tunggu pas ni tu mata cuma ni. Kau ada ni ni ni ni dengan Bruce asli. Kiki pun kita jangan kau lupa hek kau bikin memang bib. Ia adalah sana tanya orang kepada ini skip the trap today. Ia the skip the trap waktu agak kau kaya. Cuma dia masih nak tanya ni enough is enough. Kiki baru kerja jangan ini. Jangan tunggu tengah ni ni alu kerja tu ni ni ni ni ni. Lagi ni betul betul ni era negara Arab. Kena lagi abu abu itu aku na. Kena lagi abu yang gaya sih aku na. Kena lagi abu khusus stadium aku na. Dia jadi dua tang coba kapan naik. Mesti dia mahu jadi job coba kapan lagi. Mau tu orang ti kita ni malik tu ni. Orang ti orang tu ini tu muda orang ribu orang ni. Aku tu ni juga ni. Lagi ni mesti orang lagi orang juga ribu tuga. Aku mahu ribu tuga tu ni. Lepas ni ada beri cermin. Ya yang lagi. Aku pada fourth time. Anda boleh cuci ni alat tu pun ada guna macam mana? Karena pun tak cukup. Kau risau sih dia apa risau? Aku agen mana agen lelai ni? Kau mahu ini le? Emak buat apa turun dah? Kau risau risau kan? Kau mahu ini ada turun dah? Mahu ini le? Kau jadi apa risau? Lebah ini dekura. Yang macam emak suka mana ni? Macam emak kini ni sebenarnya awak jitu bulga asing ni. Betul lah itu sendiri ni. Kau tak jitu bul? Awak mel mau tanya? Kau tak jitu mau isi ni? Kau mana yang lain mel ni? Jitu bul lagu nak kalak berita ada ni. Aku ni nak guna perusahaan tu pun, guna aku mahu bayar sewa ni, engkau mana aju? Betul ni mata yang aku mana nanti, lepas semua, kau kau di mana buat? Di mana aju? Kau kau itu brand, di mana aju? Kau lagi dobel law, awak kau itu kerop law, di mana yang lembang? Ama guna itu nanti, kau nak guna apa pun kita akan lembut.
0: Omgoi, speaker pen, speaker. Guitar speaker, councillor, children talk, councillor.
10: Yam there, Bruce. What do you want to
0: Jamke, councillor.
10: Hey, go missing. You will make a young and a few corruption in the county. Namega corruption in the county. So, did you have a number? That means, then, could be by the Nigerian. Sergani told me, I was Sergani Tabin and the Hoodie. Never there, as Sergani Tabin and Nigerian Arabi. Never, if I was a togwise, my wife, I remember the study in the war at Togale, Abore, Togale, Abne, couldn't be the ghetto. Like in the meeting, my wife had made the thing and the Jacobi. Okay, I move on, maybe it is right to give you the Rabba. I would be telling you by Kinkin and Europe and the world, you could come out of Mogarin. Jadi semua orang tu ni nak kerja, nak ni baga baga baga. Lepas ni ni kau buat satu wujud. Kau wujud jangan. Kau di sini jangan galak kerja. Kau kalau tu buat betul betul galak galak apa? Kau kau baru gua ni gua ni. Galak kau buat apa baru kau kau nak apa baru kau mesti. Mau percaya kini baru. Lagi mau kita kau ke kita apa ni? Oh lagi kau kau kau nak kan? Kau diri kau lagi bujuk diri. Kita ubah juga. Abar kita ada kopi dan negara kita ada kuda minum orang gun. Kau di luar abis. Oh kita ni aku kita apa ni? Kau orang kita kau nak kita. Raya negara kita buat kene kita ni ada bujuk diri kau kini. Oh nama kita orang negara kita ada kita orang ke? Kini nama, hari asyik kita lelum berjo. Tiada apa nama tiada orang yang kelihatan buta loga abis. Kau jauh bagai berjo di mana kau kerja abis. Amalnya semua berdua.
9: Walau kalau jadi muai, awe muai, awe muai, kau tuh ini lagi, kau tu ini ni kan masih ni. Di mana ini Bruce? Buat kabar di mana boleh kata kabar ya? Buat ini berapa ni? Ia sih bukan mana kabar. Ia ini ada kalau nak koi kata buka, ama muai kau nak koi yang kau tanya. Aku ni buat kau muai di mana tuan jauh sini cakar orang kau ini boleh. Kena di mana boleh kata ini siapa? Aku tuh kerja. Mana mana. Bomet ke magarwa kolta age aku magine bara maage aji e bomet ni tuke bara rajigi ge ai ni tuke bara rajigi ge ai lagin ba kosa ki kitte jerja ka ngun go go go ke jibar ke go bar ka pesa ko di ki di tar ke bar ke ulya ke ko lale me ji ago ma ki ki di bare aga nge kara o ba sai kara me gibe ji bomet ko magi ni tu ma tu ke nyalu ge tap Aku ikut cikora kau dah sambil lu tolu juga. Cikora kau dah sambil lu kau lebih sih ni macam kiri. Kau mau bermuat cina ha? Anggap barang bermuat ni ramuat ke bosi dia nampak tak kaya orang. MCJ tu kau barang bermanggal, cikora barang bermuat kelihatan dia Andrew. Kau ni cikir cikir macam mana kau kontrak? Kontrak tu dia aku yang bacai. Kau tu ayam kapan nak kita kijam? Ni buat kau ni kijam macam ni saya kata aku mak aku makin kijam macam. Makin tu macam. Aku juga baru ni. Kini asal baru aku cek tu kira aku acut. Aku cuma rasa 1.2 billion in account. Aku cek ni dia bawa net pun lemah. Kira apa je? Tahu kira aku baik baik. Aku ni lagi ni baru sambil main dari baju. Nau aku cuma kita ni. Aku mahu untuk dia tu ni. In dalam taksi buat ni cuma so five. In aku rumah pun. Aku nak orang ni lebih dikit lagi ni. Kita ada namun kau tu je bicara soal kongalan. Aku yang baru kita ni tengah ni soal tu kita expect tak jadi ni. Nous on va dire hier bana Mohamed a déhaté au stade hier. Il doit être là et le ministre de Yone Tsitsir. Ou qu'il y a une presse en bonnet. En la gab nota. Ni ten biatro no ni Aurelia ni bitan du ko logo to ko me opia so de jureso. Ko kita ko tin de en bonnet. Ki mo ji ni warak ki tam de mo ange ni me ki ko ki a sirkan ko bua. Wa ga ki Aw mungkin ada bawa mereka ke tempat lain lah. Netul, mungkin ada mungkin ada orang mahu presiden. Kau punya tinggi kau agresif, aktif sih sejambur. Kau punya sebenarnya jenis orang ada orang berdiri. Kau tu kau sen bawa mereka ke tempat lain tu ke orang rezeki kau tu. Amat yang lagu orang kau tak kau sih.
0: Orang kau. Yes, mita ni mane nrani Davis Chirgondo chingalega mnyota. Kogi tu yapo met naroka kericho ugiyo yapo met. Kubota PS Dr. Paul Kurono Rono, PS Dr. Aurelia Rono, CPA, kubota kora Soipantu ya Cabinet Secretary nabo Defense, at PS Lack, akando iki chewchang. Yes, kasangine chitono wata nabo wasingishu, langine maiga sesenu wasingishu kumite na basi nabite soko negaran kabisa, na fasi nabo mure ni kakichegi, akira wagi untike tishek sokole 60,000 chepo sola, kakimwagile sola, kikwani 60,000 siyal sola iti yonga pe stimeti ibanga ngengo, tukumami stimeti omko iti, igon lapa ulombo kapi kusko, igoni rabi shek 60,000 siyal sola iti, tike tishek sokole, akuna basi kupo mure ni kicho kichegi, akuta ingile tom gai nyurugia ni soko, nita kuna fasi ni ngungu, star 274 atildege atisibiti siki star 274 chutunsoko agi tildege atiti negoni silingi shaka ta silingi shaka 60,000 aga gimwagile chini goi chutsoko en mureniki wigi ni tugula na gubo yona umesiki ni chakona vasi nengum itildege atishak oengi chuk tiga atishak oengi kogoni 60,000 ibanga nge en star 274 chutunsoko sibiti siki gase senu wa singishu
11: chamke temoni yamune
0: chamke
11: Saya kongoi itu mana kena kenapa sendiri aku nomai perata sebab dia kena lalai kau aku nukar lega baru neta barang nukar lega apa na? Ah, macam ada timun, macam tegak saya kata aku urmi turun di timun, saya aku main bandek tuan aku apa macam tu? Dan aku main ini bandek aku tahu kau tembikar, saya kau tembak apa kata? Yang aku ikhlas dia cepat buka. Turun kau saya macam tegak saya kata mungkin aku tahu tegak saya kurang. Pas saya timun nukar lega itu buka runtah barang sebab dia kena lalai nukar lega apa na? Ah, macam lalai. Ogo timo aja kalau saya timo negara ni bagi cuni pilih kau ogo timo aja. Ame dah lihat kau ogo apa nama ni nak cari lima mung. Number one ni kau jual ni kau susah sekali sih. Cari lima kau ogo. Ame dah lihat kau ogo mung. Yang ni timo kau kan paman mualu mungkin kau bisa di sekali sih. mwalimu ni kwa BCD nguno kwa msa kwa konfamane ni nguno kwa tesetamu ya mwini kwa BCD kapsa ingore na karara ni kako serikali kapsa kwa hundi kapa mengo konfamane kapsa wamito lisi kapa na nijago kwa ignoto number 2 asamu kapa na nijunet kwa rakon kwa nyonga na kwa blogo kwa BCD kwa rakon mweji kwa nguno kwa loli mweji kwa lako kutoma kasi ako mut kasi wamito lisi kapa na kwa ignoto anyo wa ijo ni kapa na kichang kapsa kwa ngale kape oratilwe nguno kwa oratilwe chepa kwa hundi kapa mweno wamito lisi kapa na kwa kapsa amu Kau kita boleh ini orang terima guna, nak kau kita orang terima jadi boleh tengku nak apa? Kau nak tahu kau kerja apa nak apa? Ayo orang lekap pelin dah, mungkin orang ni kerja macam kerja perak tubuh semua, mungkin pelin dah orang ini, tak apa pun nanti. Yang mau, kau kau ni orang sakau kerja mana? Yang nak guna, je lele. Agera ni sebentar ni level five, ni pasti wah. Sebentar guna sebentar ni tak pasti wah. Agar dia punya dia tengku nai. Nampak dia ni rana, kau masih ada beri tengku nampak kita jaga beri tu ni. Kita dia tengku nai ni pasti wah. Aku sih wangku aku sekitar itu tapi aku sah bani. Kau difer busomu. Aku betul lihat apa nak jadi. Lumbung kau ingat tak? Samu kimi punya wat presiden punya korani. Lepas tu presiden kau lihat macam itu ada sekitar itu tapi wah itu kuis. Samu kau korani presiden. Lori no tu gini kau presiden. Kau era berita kau mesti korani ko sukunya. Kau ini nak jadi kau mesti presiden kau lihat presiden atau sekitar itu tapi aku betul sekitar itu tapi wangku no. Aku ngalengap terajat no tiada wangku no. Kimi itu tak kena kita orang tengu. Lagi jam tu kurang, tapi saya tu ingat sah mandago, kata nama mandago, awak siapa mandago? Kata kata saya kerajaan ada, tapi saya lagi ni guna aku terbuka apa na? Aku mesti alih juga apa na? Kau kata saya noto. Kalau jadi ni jadi mana? Jadi mana? Akhirnya ni sebab kau itu mon, kejadian tu tam jadi ni, guru ni. Lepas ni tu mon sah manda, aku mesti ni alih kau kau yang napa sih dia guna? Saya cara. Kau
0: Kwa imising, kwa imising, sese, kebertane buwa singishu, kwa linchi na vahasko bubo isheng na mitesoko, itilgiti watike atisha kwa eng, agi gunin 60,000 jagugi bangange, agere Leonard kogista, Livingstone kogista, Paul kogista, Stanley kogista kubato Samuel Akidion, Dominic choginege na agere ganyurchika 60,000, so na ilitako mitike atisha sisitu, tilgiti watike atisha kwa eng, taigilego ichu tsoko, agoto mga inyorugi, nengung na vahasko gibri, star 274, ayichu tunsoko, sibiti siki, speaker pen, gelio isi meto speaker. Speaker pen. Speaker.
12: Wei, wei, Bruce, ya mune.
0: Ngiti ni rashi da isi meto.
12: Mata anaji moy niwe ale gidi onote. Ana ni Bruce al ana matto ku chesi mi dani. Jamke wei Bruce.
0: Jamke speaker.
12: Gongoi wei nafasi ni gora nyu rwaga ne na namuaji choba na nyu gongoi. Embe tu nemnye ne une koka iko ne geger agoba counties eche galla kwei kogi go betwe gi ne gimwenga onde gam ki go story abana e chine mogina gele chore cha go yo ki kwa mai vi kwei kwa kwa ngo mutke bichi bar cho simwe yani makogo bet ka bana go tolge bichi simwe kele ka bana mi osne taino Kiliano, lagi dia gua nong nafas, oyoi wegasi. Anyway, zaman na nyu nate ni dia gua resusan, kira. Muai bi kau nasi gaya campur musa boten ni William. Kita boten ni William mak usah retemir. Kura hata William mengga aku mugi somme, ni bagaroi. Kita lagi dia gua cina nafas, itindo engga gasi. Kama na negi tindaye nyo, kogi ngo wako nyo. Kwa na ama nge ibote runguse ke suwe. Kibote, kibote kungisye. Kibirote ke ndu yosye. Lakini yo liki nyatulge tindaye liki nyanjui. Kuma mi gina gitesta ki mami bori yosye. Aku gimite maende leo. Sibita aliri shay chegi tindaye nireo health center astulge ki tindaye ngon. Kwa skeri chegi choko chomba logo. Aka irote li kiri mani loge na geligi likirat. Lakini in terms of major development, mami uya kigeger kori stenguro. Malenga bora atimu ya mami, ora atimu ya kibara kuchapa mzee ni lugo malanda la. Leo ni ora na kimaanda na kure vidara usiku na zuri ndi kuchol karlanda ya kure nyuma njiro yuko landa vitetu. Lakini ni ora atimu ya kicha, kumami tim kina kigua kwa na. Ako kinyoro kila rafu ya kicha, about 22 billion. Time is four. Can you say to go over? Like with zero development. Tao ni je kiago murin. Macam akebare kitindoi gavana
13: netetyon ni William.
12: Kitetyon ni William akebetyi. Kitile nera kesit ter. Ngot kometindoi boisiet iwendi gaa. Kokimwa ana konon kokokikochin komie. Bwana Bruce, ngesire kiboitinikab county government, komakisire chechok, kisire ot Kamau, kisire Njoroge, kisire

0: zizini ko savane magle jisi gele de namu ni sabote ni unya ko kuma la gele wendi girwa ka ter ku endi ke sitte to ko kuma gele ka ndra me ni chu ko ko kwa mechi ko ko tareti ndamu ko sege chembi ke la chembia ko nyoko bua ako tore tu amuni warabu ko to magitinye be magitinye sibital magitinye ratinwe magisire logo ko ne ne ke mu ile ba me barte ku endi ak bae tebe to barjo lagi ni tu ora ke ratin kidatin ko tiye ko tu gabi kongoi
1: kongoi missing ko missing speaker pen pia kon gros
2: Rusbet, chamge, chamge, Bruce, got one team on any me. Amaja lane, Congo and the two genege one neg, Abunu Gawant in Nebogadicho. Gawant in Nebogadicho, Nagaban and Anunatko, Doctor Eric Mutai. Gawant in Nengang, a lolling good, commis strike, Tagataria, Chebogadicho Gawant. A moon, Parjinga Tagataria, Gelevan, Kotom Gelevan, Miriki, Waga, Hikosirten, Kazarta, Kotom Gelbamane. Abunu Gawandi, Nendoe, among one in doing corruption in South Dirty Valley, the tool. Chamwa, Amaja Mwali, Nalega, Rusbet in an Alega bin, in an Alega, Kebogo Logo Chaitam, Kogi Gojima Puenye, Kebogo Logo Chaita Chilimo, Kogi Goibi, Tenanaga, Titan of all the region, Nikosabu, Tenigabana, Akwame, Amuna, Tijo, Tango, Lopin, Lee Dagne. Ko do so abene ki go embare ta muse re tugo sir chita do go embare abu no gondi ne gi ramwa ga bana en manifesto na nyinet kole onyo stay bara ju de ju abara ju to biso stay machine je ke mi te gambu ne je buta cha ex o buta ai graya abu no gondi ne bogere cho ne bo kwa muti ne do ta corruption ne gi gi ngal bi ga mai narot ke lenji onyo alu o embare a go te kwa toilet ama mi toilet pa ji mbi ga mai narot ke bi o so ke allah manana Baizien kapja ini jaga raya emai naru. Abu nuwawan di naya gazit kapke net magetin cuma pilih berus beting ke namun ibu nabi nyata. Nama ni toilet pendiri kapja ini abu nuwawan di naya kapsuzir. Kapsuzir magetak ibu mera benyue cuma mus korun. Kau pendiri kapja ini. Yang mami tegi mami atau ada tiada ribuan. Mami toilet mami public toilet. Yang ni abu nuwawan di nebo kuang muting ke nani ker tu ketua serta agora sih untuk cobi kini muka tinggi dia kat kapan lagi muarai ni gol muara kapan lagi lah golle kini muat tinggi tu gugur ini kalau tinggi rata tu gugur jadi tinggi kapan lah kau gugur nuan lo ogi metinggi tu gugur ini soal gugur aglong takeng abu nuwawan di nengen ini lagi kita angan jibi aglong dia nanti kini orang sudah rabis ya agak kuat kapan lah rabis ya kau ni cikicu angan raja cobi kiki ribet cibolon dia macam ni muat juga mana tu ibrus bed aktif meneli. Ya ni ten, wajib ten lepas ni kepada bayi ni boleh plan ni mirorit ni boleh bayi ni boleh ni ringan ni kawan aku lonyo tarik tom katar. Kitinya ni kepada cebul nu konsabasi ni dia agin terapi ni kap kawan di netom getar. Kitinya ni kepada kita refaktor ni boleh buat ni netom getar. Milih nampol London London pada kamu ayuh niu korah tubu. Aba macam mana aju London lain lembaga ni kapan baru ni kirim ayuh dili. Tapi tu baru ni kering beri coba tu sembari ni push. Aku kapan ni doa sih jatmanu. Kau ni ayuh engkau kuli. Amuniwe, kibara ya kapa nani negi metere Ako chabu kumunga ya katiba, kwenye katiba maaniwe Kwenye ndamu kwa kwa kwa kwa chini, kwa kwa profesa Negi lechera Amunyo nako lechera mboise kweweche Nengo lechera niko lechera niko zizika wari gini loo kiki neti yengila Amada amua ne, kii mnagiri choniwe negi metere Ninyo rikiki mbuni mbare eno liko Bisu chale mbare ngeldo mbare dengo kwe Keche nge kita kawondi Kapa mene bukiri cho Sukwa mbare za mumu watinye bigabini Matete ya ningalega apchai, matete ya nye niting. Ya nikiko wachi wara, inyokuruja kitande take ngake MCS. Asikiam, sikiam kechapocha ishek, ake lele nki kechapo areta, punu wati nilipari jirtoro jesirete duwat, nitom kechapo areta kutake nge, en jirtoro jesirete duwat, kongete 2022. Ako niwe igere kitabu ishek, koki kechapocha ishek, aki nem rabini. Niyayika hit kora yendo, nilipari jesirete nilipari ngoi kontrakta. Kuswa inikere kabana ni istitwe lilipari nuni, mati lilipari nuni. Amacho alenga bana enye ikwa misbi kwe hindi biki ibare total manjo watara abi watiki magare chegi beba ke tuji 6x2 amacho alena onde jore giri chotnuwe rei choro lko yuge tu nanga vichor kongi temeni watake enge konga tibara embesio lakini niwe ndiga izere toa tiga bana onge lewe mbiga giri cho kura endo ni 27 ngelewe jitane mye negi lewe ni ama ena asira Awa amata wa leri ya abgeri chokye lewe nisien.

0: Alright, kalau ami gauni amuni aninye baba chenda na tana yani kun missing nega goita ich na kwa slimo
1: yozo mwezi ule nita ya tagla goke
0: yes amen
1: ba maana
0: ba kila
1: manes
0: oi tai go shak chaka bata arta magoyeng kwa chake go chimbi na vast mi tela inda ke changi antugule ah lakini tinge tibwati le mi na vast ne garara ne bosoko na vast ne garara ne bosoko
1: yes
0: so kuna bot star 883
1: star
0: 12 ash star 883 star 12 ash ago iro you tinget kuna vas ko garana ntia gatu not on the meter bana radio agere kai 20000 agere go tiket check 50 check 50 kitu
1: itel tiket ti
0: agenda magele til chi tul tiket ta enga enga tiket ta enga enga go ni gel chi ne boy nyor chi ga 20000 iba ngi gen weekend agere magele ngutwe chi tu so ko ne ta ne bo star 883 agi chi tu so ko ni ne ko ago to mi nyoru gi
1: yes
0: oye ko ne mun na vas ne mun ga sarta agle chi tu so ko atil tiket ko ge bre star
1: 883
0: star 12 ash star 883 star 12 ash only na fast ne garara isiki
1: yegita setai
0: 20,000 tiki kwa genga genga kitu no agi nyoru gi soko agere chudi ke nyoru bonus ne bo 552 shilling pongesi chudi
1: agere tangure Eric Brotich
0: agere Anthony Langat kanyor chige bonus ne bo 742 chutun soko tildega titko gebre star 274 hash
1: star 883 star 12 hash
0: yes sorry star 883
1: star 12 hash
0: agi tildega tita ngayenge titul kogoni na fast ningung negaran ne boy 6 star
1: 883
0: star 12 hash star 883 star 12 hash star 883
1: star 12 hash
0: star 883 star 12 hash yudun soko tildega tit asibiti sekie yegita coroneta bani agere marion kanyor 147 shilling bonus star 883
1: star 12 hash
0: yudun soko tildega tit asibiti sekie yegita seta engarmeta rani egas masonic shushaina masonic
1: bana masonic
0: jamke masonic
1: ange masonic
2: amigo mio
1: Yamege.
2: Ongoi. Yes, my agne lebalu ngie. Agero diep chwa ja bara ko te ta bhai ye na kara ran. Ruzo gi tumon. Te ta won. Poria go ko wong tu yo na ta. Agere ga ko majority of in tena tena ba bo na na sai ke ja. Ni bu ongoi. Ngile ga ke mwa ke nya ke le ruzo we. Na go le bichu ba u ke ndu ku go linge le bone bone. Ke kwa go mo zo ru ai bu. O na me guna da wali bui gongoi. Ara mwa kegira kupo korafyo nima jini kawundi se choke. Aamni kawundi ni babo ame. Kawundi ni matabete ndi nguwa kruz oktumon. Matabete ndi nguwa. Ulita babo amani ya muni. Ntuku kecha angemi uko pende nanti. Iwe zeka neba wata. Koka nyi korafyo ni lota. Iwe neba arti nwek. O korafyo ni otatukul. Tukutale. Tepozi elte sekta. Kumi mingalega korafyo kora. Kami juga ada orang ni yang kalau juga el di buat apa semua ni. Dalam waktu ni, pada kena membara kuli amun ini dengan kalau kita salari, dengan bayi tiga kini itu mahu diri kami ni malayan. Orang yang guna ini nanti sedaya ni reu. Amun kosip ke agak advice as, jauh advice ni berjuang ni. Jadi ni macam mana? Tiada no. Jauh jauh ni lagi mungkin limba. Limana kuru aku le karo among zone uko a mwa nyaka no le elar barjogin ni kaba nan babo me magigette ne me tege obadi slowly by slowly tuko bi tiga hin mo bi ile mio di ole I bruza de mus no mo yo tigi magase ko laga mwa ko lo ole mogiyo ju lakini mi bi kegi ko get barjogin ni ko gerjin na jam ngar meru ta muni pago ilo ge le onyuna ngar wa ingu na ko bago kima barjog Jogere bora ino. Bill is me, finance bill. Na unu di dirita national assembly. Ketum kaya jone bome. Kukjone di la bome. Kasi lile 93 months karok bome. Kujukke okat baiz ne moga sebar chukini. Moga se gotti gone. Oja kapar kubi chuchi bora chumi reu. Tio ise chu. Waziri chuta chuchu. Seka kundegeri ingat bar chukini. Lakini mami ngala. Jome gas ko jonda. Baita ko jonda. Meneta ne nyoru guna onda. Terangkan itu barjuk. Arah ini dari virus ini Aku yang mimpi bawa di negeri, maka idegan ini dia ibu jinii wanaiji. Aku ini wakil saya apa saya ni awak di negeri ter. Negeri lepas tu nak licu, kali aju, mana kapa ini dini. Kuki wan lagi, jika dikon ini wakil negeri negure ini wan matuir. Kuli kau sehi baru jadi satu ni lepas tu buat. Oke, data wakil ini baru muatik. Waktu itu ina, mungkin ada orang yang masih kotor di baru jadi ini buat nak korwa ini jual. Agak-agak dengan lejumi kawan jangan kongoi, kongoi ini jual kerap mengora kau ini tidak tahan ya kongoi. Emak kau siapa kongoi? Ini lembut jual kita, kalau alih itu mesti.
0: Kongoi missing, kongoi missing bosan ni kongoi. Cetun so kau tidak kita senior tiga nafas. Sekarang bik negi 27 jaga irta sangi.
1: Yes.
0: Emak agak licin itu minyoru kau negum nafas. Ibir star 883.
1: Star 12 ash.
0: Star 883 star 12 ash. Cetun so kau tidak kita senioru nafas. Negara ran star 883 star
1: 12 ash.
0: Cetun so kau si seki. Sekarang boyot.
1: Boyot ab gina deh.
2: Kongoi Bruce Timo Ganeti ane omite naro kabana nyon ko batru bintu ki ginewen ko moso megura okyo dul rebega tonge gibsu mejot kenewen ko moso megura lakini timo ngune aho idi kito betu je kenenda ne jini ko komite no me mwetita nge ene ege bisenda ige iya ngune Kimo nungu tiitu wa chinuwe kengwa hivya enyu. Nito 500 meters maram. Age gebaru mati mando hoi. Kinde 500 meters maram. Age erguwa yora ulja age gea yu ule. Nungu bein tita yere kukere kwa gea or chinuwe kabisa. Or chinuwe chukora kuhutipa mwori iso. Kamuwa umbesho ande higwa ke minenu miwe. Ange mimi wegi, kwa kari ishe chuibe mimi wegi, kwa terekta ishe keke. Mayamno kutundu, ndoa kukogi nte kalmat, ndoa kukogi nte tarachete, mwai tarachete. Mami tarachete o Bruce. Mwemwane oni makiti, kine kose. Kako marikiti, ibroga es, chori. Mi kena kalau tu cakap barang ni bistor, ini kan macam ni kami ini kena kalau macam barang orang macam tu tu, aku kira ni terentak cepat kau ni, kalau kami ni cakap ni macam tu cepat ni, aku ni kalau macam ni mahu ni ringan ni tu tu, agak nak cakap macam ni ni tak George Mio ini, kalau asyik ni sampai kini, kau kau 27. Kip kaya ambaturik dikuwa gurui. Mata ku tore kej. Ani bucinna narogi kinto arabi ni kechar. Lakini maboyi kiewej arabi ni chotol. Kogi lagi waito kama neshe nor kama men. O kwa na gizore anabi waito. Tito kumuawej kongoy. Ama jari tukole. Kienge chongo se kumuoi ana kumamuoi kiite metusie onetina engi minde turazmara sosia na lukoshi kongoi
0: wajota afkiminde tenda higo shiago na maga genge kwa gile nchitun soko agere kagibana bagibati niktinge atlani kiwa nukura bisek 55,000 tika check 22 che mitenion
1: yes tika check 22 bana bro sengi uta agile njaga tu natani maji itaji kote ana guhita setak tu ikseet asukara runga bati shiak ni takkan fasa nak terungkit aku tak ni. So kau ni barang bus kita lagi titi tak yang kita nengke.
0: Titi tak yang ke?
1: Okay, dah lagi cungan star 883 star 12 hash.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Yes.
0: Jutun so kau?
1: Agi jutun so kau, betul tak berani?
0: Tilik titi kita tak yang ke? Ni aku kalau mampati ini orang cina kita tinik. Cepat silingi sekata, cepat silingi sek. Anak ini orang 55,000 ni bang angge engkau tengah kot.
1: Yes.
0: Engkau sangat ni baru.
3: Yes, bus. Abingat tu amuno.
1: Jamake.
3: Igon. Ana bonge sang gorong pikir apa ngalega miota en pomet. Pasto bo no gere majority lita an basenet kago itu. The same time wasiri Davis kirti na barot. Bia Aurelia Rono. Aksana tanabo omet. Mo yumwangu ngoi bitu amun this nyota. Kukukiri president oe no ulumwe kusopcho vike cha especially long first man no ngo silent in terms of logo kima su kusopcho yenta en di njik kibuone e logo kiyoki kiti so kumache kibongesan president na moon tinye future tinye long term en duku kima kinge kia yue jene neta ap kenya neta akurong koko ngalale ngale ap kaundi one it was so very unfortunate yesterday kongi mi mwashishi kima tichu Ikonori ilo agokso mo kama mwa kongo kiteshi taptaje bam amungo ari presidenten a weldon derer ako ngalalo ndiabo taptaje a ari presidenten kiteshi nyalo taptaje bam mo kugumi tu inuwa budi pongo kalo tago kubisi mo a kabana na ba bome ako na namne ko maanda agita kile ginde mai kile ginda sauti ngalalo toro konga olo basate ngo ngalalo ulele bi nyano ora lang mi briso eh wo buju pangu kam ha ni ri si motin na ri si mota on ka bana u mo apo le hi ga ju jo o ta ga ja go tom ga ga background o ge ge briso si mota ma ge ta ma ji ki le ni fam le ti pol to i na te ba ni ko ge ra ga se ti ta brain standard nation ka dir na le ka to ndu ki ma je victor of kereste na bo me count in terms of victory, condemn of court, condemns of court. Neta agorong ni bawa banyak kasih jaman ni bawa public service put. Noto gue gini angen, tinggi barbicu. Nunggu lagi muka gue kuasi umen cita gue cul ke. Yang naik bicara tunggul. Awak kau itu ngalai coba kuti ni orang wanaya, kau itu king. Kau li, lo eh coba percukup nyono. Lo eh coba percukup ni tni. Kau ni anu magi ni anu pasifik, no, bawa mata king. Yang kau keluar ke nama kita sih mungkin goti ni, kuki so manu ne. Yang mati ni baru cukup kele, yang usia nak kau lihat malay belakang buat kau ni ngan lekap goti. Kau lihat mahu kau leh nanti ngan lekap goti ni kita boleh leh. Makau saya sih yang kau bikun kau negara tu tahu ni. Negeri apa ni aman kau kele condemns of court. Ikanaran kau kau ni apa ya? Enak ni aku negeri jangan kau kau kau jangan kau ucap diri ke. Ini negeri yang kita ini. Anu ni ujinya sih mesti ni tore yang kau masih, ini tore yang kau masih. Isi man, isi simka, isi sim. Bagaimana? Bagi lebih cikir atau tirain? Anu bagi kau instruction, kau bagi kau orders. Ozias nampak pomes, ang nampak kericu, ang narobi. Kau bagi lewat komon nampak bicara dan coba pomes. Tiar iste nampak kuat. Oh mami gua kampun, agak loya coba pomes, magu gua kau nampak ngalai. Isi temu agi lalu bahan ista, isi temu agi lalu kini bawa pabel zabi. Kumu apa sih? Ogera ni kuni, ogera aku kara, mungkin kumu. Uiga si tenemon. Obar gaya. Weh Bruce, kile nau. Angge kibur aja kan paman, angge geger coba nyota. Coba sabco. Jumbo coba sih di tepi skongo yang bajuju coba ya. Lah ni jauh lebih tul. Tinggal bawa paman tau. Naya natar nama saya mampar urmani.
0: Missing
1: Parvari. Engle bana Bruce kai wajib gele ji. Age retika se kyatu mitaka ba tekesi se kyatu wanu jage.
0: Mhm.
1: Ai wajib gele ji mitra bisa kyatu ba so kombe tuta bana. Ago
0: rabi se 55000 cheka gisi gele bagbati ni bata ge tap court.
1: Gisi gele mabati.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Star 274 star 883 star 12 ash. Asi se ki.
4: Koyo tara dere. Iya sih, misalnya aku lintang di sini, misalnya aku di sini, oh kondisi, itu mana sih dia agak mana, tapi udah mana agak dari cuaca. So, apa cara mak dia ni? Nampak ni tu ni, aku bayin, aku bagaikan tu, dan aku bagai asyik ni tu ni tu ni, aku seta, sebab mana yang asyik, saya jadi aku seta, ni arah berita ni sih jinjeta, ni bantu ni semua, kui kecil. Nara itu ni ni ni cuma orang ni ni kan, orang itu ni kan di sini ni tak aku cuci. Ini juga tu seta ni arah rute, mesti ni ni. Aku mesti ni tu, ni mesti ni arah agak ni senda ya, dua kali kat tu. tinye kwarazut ako mami arayat ake. Komeche tiyo mwa kondui kwenye. Ako ugele si ugele aya. Ugase kezari yiri chita sinne. Sama tani nyone tiyo naat kata nani kwa naat kwa naat. Pagi ruwa uti kwa kwa nani nyone. Sama ture tiyo na ugi ruwa uti kwa. Atuwa jita tata kwa ishuni. Na kiri asu. Pagi niche mutu chema jema angisi lakwa yunga uti. Kwa anani kwa uti tatuuri. I don't know.
0: Ako imisi kwa nchi tuli naga kusikia mbetu tabrani, ako ibe tu na boka haron kimeche kimebuni weekend, naga rana Friday, naga rana kutketu yego haron entu let, ene matiano ututosi akshila ente tuchet nebo kasi kimebuni ki agetu kulemje metwa yake nda banda nebo radio.

Kira kago nama lain komputer, so komputer ke testai ki sobe logo iwek chatoki eng mohinda. Lain kesamnya tap kati si tap kalian jen sobe kini logo iju eng kau indah kau ite sai te tesape nababe kugurena cuman meli.

Aiyewe katanya ni hamejah taja ni ngui tu kalau lemi kaki tahu rani korai thagai naga tapi ni suka kualil machine tingyo, lagi ni mahamegi korai agera lemi sawa. Ina tahu aku fungga wiki nama kan. Machine nak kata mana yang apa tu naga nana, lakini kau ek sawa kita setai guni. Hamejah taja ni ngui tu kalau lemi katanya ni ngui tu kalau lemi tetu tiada nato ne baka toror thagala sunet tempe tu tabrani nato ne baka komut kasih purai day tari kita man. Arawe tapi sabu kenyi tabeli boyang aktif temaglo ita agat engui cukul lemi asuka biet kiberu lagi engi bagi engi engi tinua kecil lasune agitorore Jehova engi tetu tiat komugul nato ne bawa katorore takal lasunet neto aja aku nende tese kel serem ame jeh kesa asuka bietin kete setai kamu tu nende Jehova nemi baragip sengu tebu atai munga mingi ne tap kehi lasune agitorore Jehova nenyo kunga mu baranda nenege naga itu ebetu tabrani komut kasi asuka biet ketu yoko batok sayen nyu. Iberure cengki bagi engke, yagi nama itu tuh tenyagoi kage sunet. Yagi itu nemye, yagi ne leleng sabet apci, agetukul. Ine agetukul ne bunewu inda, agetukul ne basabet joho baruto aji ne agi terterci. Mami yagi ne temenin kamu tuh inat kagi guru ini ngap korak engen gelega soi sahut kyog. Amu gisai contong engen kiani gelehi ajamnya jangan tap. Yesus Kristus ne tinenyo. Amen. Betul tabran ne kusenyo. Ame je kiro ngaliat ne kinyorcine kita buat tap cenua ngap kala sunet. Jenua kapala sunet sasam bangmu tu kait tenatun debata manak sokala kami je soman aku in tipte magangwan lagi ni jamu agit jongan sasoman aku in nebat tipte magaing yo ngaliat ne mua aku ni jenua kapala sunet sasam bangmu tu kait tetap manak sokal kalle ame kaji kobai bayi tu ne nabunik jokpoj anan ko mismis ko anya ke cewe cabuj. Amu mangalali jaba galiet ago jenge ngalek ab ngalset ago ba ijeg cetalain jaba emet kisengeng jo ijeg mising len ha kagegir kagegir inye e Jehova amesi se giptayat ameloitena kagase ngaliat ni nampak cerse tim betul tabran ni ngalai kap Daud ini negure kap mukta endet. Amu engkau kan kau tukul ke tip cai akpi ke mama kuek cemaje jamnya jen kitab cai akpunik. Nengka abai baji ni ini ko berberin engalai lagi ningkori itu ni kothin doai kiingwan. Ko kaku mai we sirut ke tililen ko lehi. Magoi ko kaji parain da Jehova babunik cewu jatok. Asa ko bet ko eki jaga tilen e kinyo rujita naga aiki suko lebih ke kika ke mua ke lago in. Kita amal, amang kot kau kima amal, kalau kita amal, aku kau, ini kita, ya neng kau bihatkan, nak bihatkan tu orang nak kalau kita amal, kita amal orang neng kima kan, amam izin neng kau amal jenisnya, kebar kalau, mabai baji neng kau kira tu kemana cian, kau kira kini neng kerana neng kini kau mabai, lagi neng kau kira kini neng, kau pikau jatuh, kau endi kau kira kau Jehova, endi kau kira kau Jehova, amuinya neng kau ilat, aku ilat neng kau tiga Jehova, asa kau bihati. Mak kau kaji jauh babu ni kau kasih nengke. Ibunya tak cita ke? Mangan. Okey ibunya ti walagamu. Ya ribut kapesa. Macam dah jauh ba. Cini kengalale kau yait. Ngaliat nana ne papa tu tabrani ne papa cerset. Enge orang tu nene kagaseri nyu. Ne amesis kabit kenyu rutin nana tu naga lain. Mejamji, nampak ni baca net cep kuan. Mejamji, bayi janet cep kuan. Janet cep kuan, kau ni cendera kapesa. Naga ni nakal le mejamji pun nikju kau kasih naga. Anak nune kau. Semat kau jamji coba. Kau tu yang berhenti weekend kau nikau. Semat kau jamji, jauh babu nikau kasih nengke. Jadi jaga sekapesa kau le tebuin. Ya ni tebun cip. Kau berhenti, kau kira macam ya ni. Tawan nama cabu. Ayah, pasal ni nyungui tu kula lemi. Asal kau bintin, ibai ibai itu nyungui tu kula lemi. Korang ameje betul tabrani. Ailin, anam ten muaita. Rabi ayah tungguli. Sogo ni rane kapesa. Kawai tanggalin ongen Friday aku. Unek kau nam Friday. Oleh Friday kapesa kau betul ne negi kesui gitu. Kerja aku mata tu. Gino ame cuma tato korabi ayat. Kaya kira Friday korabi ayat. So kebendi weekend. Aku ayah tunggu tarik ingin kotit kapesa semua unko mie. Oleh kini orang dah rapi ni kan? Yang ni kalau setakat gua nak ni berapa? Indah nama nama rapi ni jual kini. Ujo, kami jadi tunggu ni nyu. Status 74 ash number one. Kaki hat duket kapesa. Galeringin galewenun.
alewenu ne chambik kemeje bi twinda daga daga chochep cheben namsime ngung status 24 ash number labatungu ne goy duga number elibu angwan chi age to ne ngeni kemeje bi 20 tabana nota gile jin til tiket tisaka taeng suka bit ko janga bing mai mejran tiket tisak somo kai ko changa bi so ge lame je bi 40 daga go ngen sai araga raga ne sire nota ko sire nyu ko bona sakin ne ko ga ki ul yo to gole nota mune ka taune number iroga sire nyu yani ngalali ko mi jita ne tom ko wa tang ko nam si meta ko nyu status 74 ash number anan college bunyot ko gaine ko gasinen ke aya tu muziku bali Pesaida ni ungu itukula lemi jutu soko ni status 74 ash number 1 Araka araka kila mtu wengi kwa hii duka Yani ya lani ima miji na hako ingia nata mtu moja Sigira asha angani wale Angali nga mwa Ongo jitareta Oro jitareta negure Benjamin Benjamin amefungua soko ni Awa kiko ajisilingi elfu ine kwa unotono Akyane amefungua soko kwa kufungua kweli Status 74 ash number 1 Iroko sere niyo, nge nyoru tenyo Taba weke jano aise un pigo lebe ndi tagrabi nge nyo Rani ko Friday, lasima kwa haji tuku nabi nge 174 ash number 1 Kutko siri number 1 kuma wange nale Sige liya nye man Iroko, igilge 174 ash number 1 Twende kazi

Ayah korom dah masih niti, macam kau iwa macam beran, kualian kau kan? Ah, katina dengan muaing ngalek cuju. Terus tak ingin sokong nyaku nak rapi ni, nen 174 as, situ kuli lapat aku duga tu nampang kapi, nampang.

0: kakotaras skeiron ni kakangalek kojuta uye ipobwatwa akine in betut agenge kiamin masish age nekimite uyan kekikime masishet nekonget in chito nekitilis kongalal nguno akole nguno ache kokakwa lakwenyo komaketyeche koi kotko makoi tokokeret chebwone kaibesyo kale konyalil ako mami chi ne koker. Owechkei kechop programa kowekchikei akine matangoe koburburchi saiyo kolechin ui tugul kokomobwone kalen karani kityo ole kobwone komyeno konyek tugul keborye eng yuan akichichi ketoreti kimuti sipitali atokwaona ko nguno kokanamkei buch komobwone ara makotestai kityo kunot lasima otestai sobet. Wey, aing'olole chito in kunoto no komakat kora itebekei ile kimi simabitau kitung'oni kutkutate ng'alek akole konyalil akotom ikere okinyalil angot kokinyalil kokikeibu neinyenyo koi kotaret otileni le konyalil kobune nyalilda kabisa kous in kokomama nguno kole kous chebo werikwe oye makwama korot amdano korot ako in kiyai nenye kitoret itore ne kasim kitunyo ing'alalis betunoto angon ko ngomi sipitali komaikonu siling kinyone sipitali nyoikere akibutuli kityongan cheibu biik alake akilen kakwama rubet noto irire angon mogonjwa 74 ashkasere nyo ameche akonin rabiet ing yu ameche nguni achanga biik cho akochorchikei rabinik so nguni kito na ameche kityongani ameche biik mut komasi akomasi akola nyorundoi ukele ameche biik taman so 10 ikoivi kekashine na ikashindos as na kielewanekei chichoto michutu sokoni nyere namache akonin rabini chunye nakainyo imuch inyo ites bonus lakini chichoto minyo ameche akonin 4,000 akakaite 8,000 koitchi biik mut kounot Status 74 ash number 1 kasenin nyungoro inye yani ikose rabiet kouni kabisa kowendoti kabisa kakochengano nakoi kweter maketir iro kasiretyo kit nemwoe kale retyo ii ako chito nengalal ko rapsirim sinye nemi retyo kale ii kale nyo sokoni ak siling 30 chakuk choitinye ako tiketit ko agenge akonin rabinik 4,000 anan inyo ak tiketishek aeng akonin iro mami chi nakonyo angot agenge ngalali uyo maikuyo bi ngotok kityo kale ii Status 74 ash number 1 leo ni Friday mekere angot kwa baibai ane amu kakichop ngalek kabisa ng sokoni babaibait kabisa chwala boiboiyet kabisa yani kau chorani boiboiyet koboto mochokoronikchik anginye kanamchingei is nerekek chengilen isis komite kit netos iniketin iro itepte musikonomaning'ung kateswok dekeshek aeng kasainenyu kakoita kepeperiat kanyolu ekaim kitukcho lakini naongeza ni naongeza takika naongezea wewe Star 274 ash Status 74 ash kazaine nyo katesun dakikaishek agetugul neingian inguni kikochin 4,000 Status 74 ash agetugul neingian inguni kikochin 4,000 ngoro inye ole chito kami yu lakini kalen alei chito koyokwa tom kondawa iro ilechi kondaun siling 30 ngosimete kakome isorune rabinik chetiechu kazaine nyo ichepchep Status 74 ash number 1
1: Logoiwek chemiach koityi chemung'arainik chemengechen chetinyegei ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemung'arainik chealdoi tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo Agrovets. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanapteur mung'areng'ung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan kolul mung'areng'ung onamgei eun ak kampunitab Avenues akisirgei kotesun stock cheimokyinigei akilipan kotuten kotatun igesu kotiengei ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Kong'eten tarikit 13 nebo arawani bo 4 akoi tarikit 4 nebo arawetab 5 korutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirgei. Ako nai ile yekesirgei en betusiek chuton inyorchinigei discount en lipaneng'ung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en namba 0795-021-243 0795-021-243 Igimit mung'areng'ung raini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: Bas, kolokoyondo no, ngangalale arawetab ang'wan, ko ujumbe nebo kamanut ko kainai akobo ngalekab avenues iboisie nambaicho sikobit inyorchigei ingen ile tos rarogen chito kolein arawetab angwan ako kimite arawetab tisap main ujumbe ko inyoru inai ile mita avenue sikobit kokimit mungarengung kotoretin noto kito nekameche amwa kasere news 374 ash namba ngapi Number one, agere chito na kakoingia ninyo, kikure Geoffrey kongoi missing, Hilda kongoi missing, Agnes, picho ako chaka nyorchigei, age tugul, elipu angwan ninyo, ako mi picho ka nyorchigei, elipu ata. Ya, saka mwala ata sunda ike shakaing, na nikama tutaenda kwa duka ngini. Hii tabiti tumeenda, tuende ngini, ako na kwa rarabini kejani. Kole chito chame kuna wabuati, notok na wameche kebe, status 74 ash, Ame jaga enak, mami jaga loyi tu, ame jaga number 275,000 kau cipin mu. Yes, kalau we no tamane, kalau we nu namu in, cang bonaswe, ya me angkut ya me lunch jago itu, jaya me sapa. Status 74 ash number enggak apa kat saya dia, number 2 Ingat orang jitu nanti ageringi, loyi kau jenda bonasnya. 75,000 kau cipin mu, lagi ni bonas kau jitu kau. Eh, kau jitu kau le no tak apa. Tommy itu kara, agak aje ngaji itu kuli not status 74 ash number 2 Tommy number 1 kara, kage awal geng kage buahuli. Yes, cutung gun ya kon drabine kala gengyo. Tuh ente kasi Friday. Nanya takwa kwanza. Tuh ente na pesa na wewe, pesa ndio iyo. Aku na mutu, aku na iko mutu nae. Status 74 ash number 2 Kago aginya abrin Osken. Gun dawe ndio Osken niye amuja aldagi. Kenoskan, lagal dah itu gangnya jira kagin, ngororak. Sekali mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu amenda na. Imi jita naga mau apa ibi alisya ilang itu ngono ya agara rantanya. Ameale, ya negasi ngono isangilian. Aya, meku nata kesakinya negasi itu ngono aku milih nama nyonya sokoni. Tagai nyongkun yang orang ramai. Status 74 ash. Yani, kau ngetek Monday. Imagine kau ngetek Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, amut rani Friday. Tommy, cemang kau tu tagai ngelih sih kau asuhkan ni kau mai. Iya, gipo macam buai. Asal cerita kan ni kile ni. Fiumbe fi macam buai. Ii fiumbe. Maya ni aku lagi ni jatuh nyosokon yang orang ramai. Status orang cerita kau kau ingat. Mika amepata bonus ya shilingi 1,000. So Mika kita nama chamu angulitiongo na chamu. Maka inyo enye kekone libut bonus. Iweke haraka kiketi takenyo. Kekone 75,000. Hiyo ndio siri ya sokoni. Utamu ya sokoni ndio hiyo. Status 74 ash. Yes. Hii nakupeleka pole mosu. Haya. Nganamzi moshe kenye ato kini nene. Age nibike buwane sokoni. Mitaga netago leni ngo tagorwa jmu ya omete ngalyando na irwa jmu ita kima tago miango muata aya kanyara tuwago ya tijet chumbinet rani ngalino ngo lwa mitela njipo imwaga ine ngo kwe ngungi agolebu nu kata une jita na tai ta chefe malo yes
2: oyera tere mia mune
0: aja meke
2: Kau enggak
0: ikhlas apa? Nenek pasang lagi, nanti dia tunggu ego. Maya, mego is, mego seolah-olah ni nyai lah, baik-baik kapisa.
2: Agak tu zaman itu na.

0: Lalayate oret tu jauh bangun le mamita oret tiada negara ranatan neba sila mayo. Migi negi sampai tu sekejahan kalau jita ini narap serem gimu agono kabe saibuat tuain. Ale kya sana balik jika jiji gip ke fungu etap kabe rule tunggu inju kongo eh kuag tiangko tin wana waine ke ager tu kuk cemnya je. Ingin lengkap ibu jita tu kuk cengwan ini pilih jika agi. Kita kau puji man ngalaju anan eu tap kita. Kira kau itu tak kena lengkap kau airbot kabe sakira kau ilegu ya eu tap kita kau kongwanit marai si. Dia menemukan ya mutu iba tu ni macari buku eli. Ayo, status 74 aja kena watu bepata pesa apa. Kaya ataki sore ni cita negi kure Richard. Richard netai nak awak ikut 75,000 guni tak meja pi kata tak meja pi tak meja pi angguan gitu je gay. Orang ni Dorothy amena na 75,000. Yes, ami amuai gitu je barabi ni. Amepata 75,000 Dorothy pika ye. So nguni toma piksu mogu 3 people in 5 minutes. Awa tapatikana. So inye ne tomi inyo wako nguni. Inye ne natona agenini inyo kwa ni 75,000. Kwa inye ne kaa inyo wako tomi inyo bonus. Ako tomi inyo 75,000. Rudi tena sokoni ni kupe 75,000. Tako toma jama piksu mogu. Ako yu takanyoni kiko ajina getuko nengi ni toga ni rabiet toma nengi shengmutu kwa sininyo paishe tege shajoto ngmut inyo rabi ni statu 74 ash number 2 ayye kao wago miye kama kogeru ngakur kwa tuka kwa biru tinye imbi kinyo amu isi roni jita negure Regina kakiko ajili putponas we so Regina nguno imi kwa miye kwa inyo rumata kwa yae mata gemeten buch roni jita negure in Jessica. Hey, just kaki kau cakap nak nyawa elibut, Maya elibut, anggun kau ini nyor 75. Eh, orang ni ceremnya. Oh, kisah man kau ni orang kisah man kita buat ceremnya ni kalau ni juga muka ni kaya nain. Oto mami mining mai tamam nengu. Kau ni kau kau angin nak kaya tabanin. Kaki tabanin nasu ceremnya. Amu kau ni elibut tak angin nyawa panas. Kau ngan nyun ceremnya. Ha, kaki tabanun betul tabrani. Kele ingkap kora ina merapi etne marisi. Haya, to matenga sekangwanu. Ame je jaga tul negi lege. Nagile ni kimwa kenge kitungan. Ame je tukul lewega sokoni. Tatyo ame je big somok jaga jini age tukul rabi ne kete tai 75,000. Ame je big somok. Ago bijo tako bi tunenen inya kita age. Na to sana sana nyi na to minyo sokoni nagenin. Statu 74 ash number 2. Wata la batesi mo shekinyu. Asa go na gora tienda. Haya, Touch FM, hello. Hello. Yes.
1: Ya munara sere.
0: Acha mege kabi salap tainye.
1: Ma tinya ngale. Ma munara bata ja munara.
0: Acha mege Touch FM kabi sa.
1: Ilo tatinya ngale ara sere. Ngi ule nong ki mar tai mo gotu e bare ko kaun di ara sere. Ni ta ma ko itu liye.
0: Ko ngo e kabi samar tang mo gotyo.
1: Ari le ma ja di tu ul mar tai mo to mindal.
0: Ai ya ko ngo e missing Touch FM lo.
1: Ara sere.
0: Oi.
1: Iden ye gin ni ba ni wi gi ni tien da ju na ra sere. Te di ta pui ni gi ni ko ra pui gi ni.
0: Amu ai mabu tamu tienda ngungi anan gingoro ni gige sa minye ibu hatu anyo namu kako magoekteni na mame joko wiki ino
1: inge tarchi irateni ni nyunbaai ni tenle le digiro yara sere mu
0: oh tienda nababe tueling digir oh yes pas aja inge nguna tienda hata
1: anyo le
0: oi
1: ange na le isamo
0: ai pas no to
1: Eh,
0: nak tak sih? Dewan anda buka
1: pasti
0: ada mengangguk. Jadi, kongoi serem kau
1: coba
0: kelanjut barah. Iya, kongoi mula jijau. Saya kau coba sengsait. Eh, kongoi
1: serem.
0: Kongoi kabisah. Ayah kasaran yang kita namji atau tingsi moshe kido go. Ameje piko yang kita ni kita mendekat sekarang kita kasaran yo. Ameje jaga tu ko lemeje rapi ini. Ameje kaya kau ni yo ingkian side duga natak. Eh? Ameje ji nego selain imeje rapi ini. Angin alai jama agal le, angin alai jama macam aje ente nato. Ko angin agi nala jami. Nota mana mau nala jadi ni sokon. Status 74 ash number 2. Okay, sih kebik tu kal number 2. Nah, concerning you. Star 274 ash number 2. Concerning you, which will let me. I mean, I get a sign like in the margaret, that is why I get a gas is covered to Ali, Salio Ajabinikitaju. Star 274 ash number 2. Yes, Roni Chitaneba Somogi, Chitanagigure, Joanna. Joanna, Kagonyo Chigay 75,000. Songunita Toma Biga, Yungi Jagay, Toma Biga, Yungi Tunga. Pijo Tokayanku Chija, Tomino, Sogoni Tomit. Nebayanku Chitana Tomino Rubana, Sagotomino Rugaga, Tulong, Etagitao. Yan Gibin di Quamutrigo, Naman, Clean Mutrigo. Twenty Quayo, Io Mupangilio. Star 274 ash, Chitu Labatawe to get number 2. Labatu Chitu Lago to get number 2. Eventing in your Logoyana Negostan in you. A mejenga wek sego ke batata lo goyo andani ko eginye no to ke agoni rabi ne kete 75,000 pigaing aki ake tul ne ngani status 74 ash number 2 nguni ko tuitos ak bonus te jik chutu aragaraga ga saiden yo haya chutu aragaraga ga muaun haya
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
0: Yes, kau na to gitu. Kainyo nanya giro ga ko biti to status 74 ash. Irang to manyoru, Agirita ni gure magrit. Kilen margarit. Kagi ko ajing nyo po nas ni 1,000 kung goy missing. David agira ko 400 asante. Jita ni gure chip game boy. Kagi ko ajing 1,000. Aya. To manyoru ipi gayeng. Oroni Caroline, kaki gaji Caroline 75,000. Ayak tu macam tak yang ini gay. Tu mutu moja ini gay, mutu moja gitu, mutu moja macam apa gaji tu kesi, mutu moja gaji tu kesi. Gomang gaji tak yang ini, araga.

Dakika chetu tumang semu cikaku batang ke saya te tesabe na tanebo abe te. Cita kalian kasarta ne itu ne kabaras tahu tuke je kaitu aje oleh pi studio kabaras tahu tuke ke beberta netai. Ibu rasa jenis prinsip ne bosi wat politeknik yang kau tu ne babo mete kip sama ini ke ceki koyom yang ke politeknik na tuke aku tu muka yai graduation ni kule tahu tini jaga tu yang graduation ni kia yang kasih tamu terkita kita mana tersabar ada tersab kenyi ni yang si wat politeknik kia graduation ni ne bawa kip sama ini ke coba kenyi tabel bucik tip tamak semua coba kenyi tabel bucik tip tamak angman aga coba kenyi tabel bucik tip tam aktif tamak mute. Rabis ya ke cuma kau tim coba graduation ni, kau seling kisah kita buat agen ke, aku bakal mutem. Engke tebute, aku mising asin aja canggih. Anggota kau bawa tene graduation ni ibrisi mutem. Examination of sa, engke 0724-554-621 Kenya tabelu bersiktip tamak tip tamak angman agan deh bawa kenya tabelu bersiktip tamak tip tamak mutem. Rabi sih kemo kau tin jawab graduation ni ko ilmu tak engke akpakal mute. Engte bute agan missing asin aja jang anggota ko bawa tin graduation ni ibrisi mute examination of sa eng number 0724-554-631 kita kalau jenuh nuntung kabaras tayat agengke negai tu aja yang kulit tu kabaras tayat nonton bawa muntiam kabaras tayu ak engkau leta mama sara biwati osu tiu tab negi kusirta jeremaya jemusar arab biwati si tab negi kusirta tablile nebo coba gua kue tabe cemsa labo tiu tu cibunya word kutinye anak kutinye negi nyisha ke pokal agengke aktif tem kami tabel sabit kiruin Philip Rono Joseph Rono kami korah nebo Joel Rono Elizabeth Koyeje Anna Kirui aga Samuel Rono Mita kaya mana kita coba onere tapur tanya tergi taman ageng gara tapi tetap kini ni cuma mus ya toko betul tap karun engkacem salah botiat kini mubur tanya engkau tergi taman semua arah tap tetap kini ni ya toko cuma tato engkap katet mencari agak sahut tengah onere tapur tanya kaya engkasit apa yang tergi taman ageng mana engkacem sa cemusar tu itu se tiadlian utk mukarun ke kokueta akan ses kani so shek kila betute en panganete kutindoi mjukoronik agmejagere cheserem ibarasta iwa kenga leta mama sara biwote osu tiyo tabnegi kusirta jeremaya che musar arabi wote si tabnegi kusirta tablile che bako kwe tabe chemsa labo tiyat che bunya wote kutinye kenyishe pakala kenga aktiptem kame tabe Elizabeth Kirui Philip Rono Joseph Rono kame korahane ba Joel Rono Elizabeth Koeje Anne Kirui Ak Samuel Rono mita gaima nek coba konoreta bortanyi targi tatamana genge arabe tapte sab kenyi ni yato bitu tap karun juma mus en kacem sa labo tiet kine mu bortanyi en ge targi tamanak sumugi juma tatu gap en kap katet mu cari ak sautike agonoreta bortanyi ke en kasito bain targi tamanak man en kacem sa kap jamusar tu itu stilian utike mu jogorone ge ko kuet kani sosia ke kelabi tut en bangane kutinda mu jogorone ke ak majagere cesere mutia miseng agoba kalileni kitab kalendin chato go baras to tegeri chagai twet en collapse studio metitoke tabanda nbori dono bota chefem ama kwa kpetuna.

Aya kasane ni ngoito le mi te ga kitu ye gora ke beberta ne baen le tine te tutino tne baga torore ta gala sune te nya kamang ne tale kanyori ne kina katesta inge me te agungu ni ka me jogora ke testa gila su jo bang te noa gimi tok pa studio ago kagame te ni misogo ne kine ne lakini kita genge engale ga simo shege kame je pik tamani agere ta gutoma pik somo gu ichege pik somo ago bicho tak somo ga me je kitongan directi sai ju tungu na ngoita ke beberiate Kau magat kan nyuruh status 74 ash number 2. Ame je ke bayi sih dek esokan yang gitu kan. Kau kau tu minyuruh si met. Yang ni bicara kau nyuruh tayar. Kau kau petik. Lagi ni kau ngerti tu kan pik semua gue je ke je tu ma. Ame je nama si met ngung status 74 ash lagi udah get nama gapi. Number 7. Status 74 ash number 7. Jauh tunggu ni direct di aku ni si met ni patah 1000. Engyo to kora ko mite bona senginya ga tun daga nyago to mi nyoru ke ko nguni ko barainda ne ngong ke alun lanji yam lanji ne gararan yam da no lanji ko me nyoma no status 74 ash do get number ai status 74 ash do get number tisap ai kama ja abe ta oge status 74 ash number 7 mami jina ko ngena ko nguni mahigas so aga tun ne nyone nguni aga jin rabini jotok 30000 ko itun ko basi memu

Yes, Jesus ko chorwet ni negit. Me mage git no ko chon jo kapisa mi playlist jo bat so kapit ko itun lakin ngu ni gari me jitna ga jini rapin ngi ngyo. Kale ji nam si mengu jage to status 74 ash ajeng big somo ga ga jita 1000. Aroni jitna ga ingen ki kure wini. Ka gi ga bonus ne 1000 pass. Ai jo ru jo balan ji nye wini. Aroni jita ga ne ki kure beti. Ka gi ga ji beti 500. Me ta no jo ko balan ji. Iweke ki kone ni 30000. Aroni jita ne kure Philip. Kaki kau aja 600. Jago ya melanjut gitu Philip. Ia melanjut gitu. Ia tega sekolah. Ya nika kalun sogo ni bana. Goroinya neto minyo. Cita nato minyo. Akija to minyo rugi. Konge tega kita awak kau ingkun nika seniun. Mega kau sirin barang ini dah huni. Status 74 ash number. Kau seniun goroinya. Nangko aja wewe. Nangko aja. Ageni minyo wewe. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Orang ni cerita ni, kikure tekla. Kau kau jor cikai 30,000 je pasi metekla. So tu mabih gaya ngui cikai. Tu mabih gaya ngu. Ngau tahu kau ni berainda inyo. Ngau kau ni berainda. Ingin ane aja mien samu I corwenyo. Aku ni posir tu kul kau corwen ni batu kul nisir tu kul kau ciso. So kasan inyo. Status 74 ash. Ingia duka number 7. Agoni ningu narapeni kiti tai 30,000. Agetul ningia ni bonus.

Orang ni cerita nak aku ingkian kikure sipora. Hey, kaki kau cerita tahu sah. So aku ni kaku ikpi kau yang tuh macam cerita kau yang ni kau tuh macam cerita kau yang wapi mutu moja. Nanya tu yang dah naik pesa status 74 ash. Hari ni cerita kau yang ni cep cepin kau ni kau nampi meni status 74 ash nampak kapi nampak 7 ule mutu aku nampiti. Cijo itu naik piti kau pesa. Pahisya siling sesam cakup aku ni elu sesam. Pahisya sesam aku ni sesam. Yang iko nu sesam aku ni elu sesam. Kan nampi apa? Tati. Lagin ni cun ko tati 1000 jago ni ni iko na 20 shillings. Hey, nani aku na faida wewe. So nyongo ni sogo ni status 74 ash number. Raga senyo. Kingolale kimi number 7. Kimi number 7 senyo. Kaki kerprega pesa nyoto. Kaki kerprega lakke mong na lingu na si liya chito ni thominyo. Iro la patua raka aku ni trapiani. Akonin aya daro to gabi toma yani kagen jita ko chal sinjen agere to gan piche bo anengyo ko jita ne kigure in erika ki ko chpo nas ne 500 aya already ki ko jita agenje kigure Rosaline amenda na 30,000 imenda ivo so what next thing ole jita ko ne jage bak Gogo no grabe ni ke changa pesa number 6 150 ko chipi going lakini bonus as ko baji to karong ke as bonus ni to ka ke number 6 is ko ki to ko su ke chungan ko le number 6 age te bu ngi nyat ko le age nam ji to ko rabi engu pila masumbu ko status 74 ash number 6 ka ko nam no to nguni status 74 ash number 6 iyo imeanza mara moja ka ko nam no to chotunguni ka sereni yo na mi jina ko ngena ko tagenge Status 74 ash anaga to wale kiya ini rip keso meje lil kur gothic status 74 ash number 6 stock che 150,000 pi ga engi gojin stock lagini chi aga to lengani ko bonus status 74 ash number 6 anya geringo le bwanu da bigo mami jina go jutango tagenge mami jina ga go jutango tagenge yes roni jita neta ki gure Joshua Joshua iko ajisili 500 bonus kongoi ro Joshua iweke kora ke koni bonus cha bonus juna magoi akuna amota wesa I bonus hata mufanyaje mo muji otar so ibaru gole jitu kol ko kila mtu ngangane apate yo bonus status 74 ash number 7 number 6 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kago ni baranda chita agenge ne ke jo shona kago ngen sogoni chutu agenye

Bas, corwen ini gitu, meja kau mungun, ceso, kau mungun, kapesa. Ingin lihat indah milih, tak kena kau makan jadi sih, napa reru neta berapa ini? Kau meja atau reti nak ini? Inyo berapa ini jauh tak? Suka bihut kau yang aku istisi itu, ingin lihat kau meja ini thongilo, kau meja kau ini kau apa tu? Kau mama meja tayim ke amiu. Aku ni peran dan ini kau bahasa sini sesam kita orang inyo sokon. Status 74 ash number 6. Status orang ni jadikan aku nyuruh cikai rapi ni kau bonus. Aja tu negure dinaik aku aja bonus ni bawa 500. Aja tu negure kip kemei. Aku nyuruh kemei. Kaki kau aja nyuruh kip kemei siling miatano. Kau kau missing Willie kau ni 600. Jadi negure Alice kaki kau aja 750.

Aya, orang no cipta naga aku nyuci kaya korah. Kikure ini, kikure ngah, kikure nora. Kongoi missing nora. Kage koni tata thousand boss. Kage koni tata thousand kubatain daisy. Kage koni tata thousand. So guni kastain denyo. Kutkuto minyoru kengu noi. Ame deh tiap ni bermusho. Negeri kere sokoni. Kaki mae kaya aku number one, 150,000 kui cipi kaya ngi. Lagi nipi kalak tu kul jengkian itu kana tak kikojin bonus. So ame deh tiap ini amusho. Jaribu. Hii lazima utapata. Star 833 star 12 hash number 1. Star 833 star 12 hash number 1. Jutunguni. Agenin kabisa. Agenin ingyo ijutu. Star 833 star 12 hash number 1. Inyo denoto agenin sinye. Agenin inyo. Number 1. Hey, mami jina kako nyongkut kikoji bonus. Kali jin bonus. Kupa jitukul lagi ni bikibiki kupa bikai. Dia buat ini, ya ni dia jangan korang tengah ginyor begini begini. Nanti makan isapi. Star 833 star 12 hash number 1. Wah bi wewe. Gorengnya. Star 833 star 12 hash number 1. Kau sayang ni gorengnya mana? Mami jin aku juta. Ya ni ata mutu mua cakap kaya kaya aku sema hoti gay. Mami. Orang ni cerita ni tanya nak aku undur. Kenapa? Cerita ni kiku Edwin. Edwin lagi kacau 1000 korang kitiyo. Ame fungua. Na amepata na pesa yake. Wewe unangojelea. Sijui unangoja nini. Sijui unangoja nini. Haya, chutuba. Ingen miji taga na miji kileji nyoga. Sinyo ye. Haya, nyoga. Sinyo ye. Star. Star. Star. Kasa radio star 83 star 12 fashion. Duka nambari moja. Iko na pesa kwa kila mtu mwenye anaingia. Haya, kage kwa sine kono, kage kwa sine kono, kutuwa kage kwa sine igerile, kena mtake rapie ngung star, 833 star 12 hash, number 1. Iyewe kwa sine nyo wake nini nyo sinye, ameche kebe duketa na tokin, nekikere sokoni, sokoni na tonepa soko murwa ing star 274 hash, ameche arongyo alikikere duketa ngurongyo, Mungu kama teni mita mahali nilikuacha ukua mahali na sasa nataka nikutoe hiyo mahali kagi mita duket neba stoki jita naka kunyotike stoko jita nikikure Philip kako piti tagenge kagi kwaache Philip 150,000 akake kukunot so nguni kit neba mwisho ale wenun kitonga nagira ale chambi chikikojin ako chang rabini chikikojitoi bonus So agera ale kikere kora number 1 wacha tufunge na number 1 star 274 ashelvine kwa janga agi na menoto ki agongegere noto asuka pitinyo rabini choto egi nguni kasene ni kwa uraisi star 274 ash number 1 kage roni chita na kako nyurchike pikipiki eng star 83 star 12 ash chita na kikure nansi kako nyurchike pikipiki itne 150,000 haya toko tomba chita agi eng star 83 Star 83 star 12 hash number 1 kago piti to bigi nguni ko sene ni marathon kasi eng star 274 hash number 1 costo in the new kama uchepata ako pesa kama uchaona pesa kwa simu yako sasa hii ndio wakati mzuri ya wewe kupata pesa star 274 hash number 1 number 1 ko sene ni kimeje bi 30 agetukul 4,000 agoti ke tisha kwaing so ibar ko lame je bi 60 obitu anan mo obitu obitu obitu man star 274 ash number 1 tu changa muke kila mutu nikopa chicha to minyoru ke ko inguni to kai nyoru ke kai kai menyo menyo amu magikon inye na ka giya kun ko nyosim kinga sami ka mingine tap ke ka sa kai kai mat ke sarege mega silein Amu in kagele soko ni agele gikoi tai lenga sige gego sine romano mijita neuin neu chofri chofri men kage gonin age wege so wewe wamekuega ex awese pata sai so oroni jita age ne kikure abraham abraham kai nyuru umerudi mika kai nyuru umerudi kagele kimeje jita na tomi nyuru ki ako inguni tomi nyuru bonus tomi nyuru yani uchapata chochote kwa ufupi to minyoru kia katukul kwa star 274 ash labati chitukula kwa duket nambata number 1 kwa sani niyo labati number 1 chia agetukul saru number 1 chitukul
Saru number one, kasa maleji naga inyoru oye kwa jita ke paraindo ko nyochi kera bini jo. Status 74 ash number one. Ira. Status 74 ash number one tu chaga mukera ka.

Orang jadi ngasik pendi kasta ini new. Ame cek aku nampen jauh tak ke? Status 74 ash. Akhirnya aku ingin biga tau. Big coba in coba 4000 new. Kau aku ingin bing mutu gitu je gay. So ikir le tak aku campi kita ame cek new. Ame cek jaga tu kul lekas tenyor rapi et inyo. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kau mega geger cinc sangat tak kedogo. Para itu nene kaya nene banyak rapi nge. Ako kararani tuike nemu, tumeanza na wewe vizuri, nataka ni kuheshimu kwa kukupea pesa, ufurai, furafurai. Yani kukongegiri ni kuhipa atae nguna wakena ema ngele kemi sokoni. Ako sokoni nata napa sokomurwa. Ile jini kitongo anbiki tama status 74 ash nani, kawa yiku chinguni. Ipo labke hii tokochi. Status 74 ash, namba, roga sani niyo. Namba toma dega seksomogu toma dega seksomogu pas ngaya tanyun para indoin amu agera lain toma kai tago tago ya ni pike toma jagerengyu mago mi pike umpia agere pike buanengu na ko pike wekse pas ngaya tanyun kurko ati kapci tu ko lale jamji bat nengu guna e mana ji ke kerirenen ke lengki ko aje surwara kata kone gaga ko nyoro mu mata ko biti ta ke kusirgi mek tara bin ko ngi goj so ame je nyongoni ni me ko fungulia ko ngu na in cho fri ko bata mi gaga ga le ja ko ye mami o ega ngu ni ka ge atunas ngu na cho fri mi ko bwa api ga lak lab ta ga nyoro ki status 74 as ka sare nyu labata ko duget number 1 status 74 as number 1 status 74 as number 1 status 74 ash number 1 haya negit keger duga na tamana le siwano manga na le siwano ama mira bine kalage cheta ko to iyo ni amusha mina funga nae ko cho si nyoko ya tuak duko shaga lage nyu manga na le nyoko na mano chang in nen tun to malde ko jo tok nyoko go na wagine status 74 ash number 1 sare nyu aya wewe orang jo te ke shaga yen ka yani ko ma ka pisa ko te ke se jo to ga yung kapsa ama ibi tu jia ke to kul ne to minyo rabine ke status 74 ash namba ngapi? Namba 1. Yani nagile kitongani ikimwa kenge kitongana gisap. Inge ne? Kiki mwa kenge age sabing sabe. Kono gale nin paishe siling sasam jagu kyogo alak sabe tsa inga mis mis tap konda ge gu magariat ki bele. Kota ko ingu nangi mi ola ba hoteli le jini kitongan paishe ko wow wow. Kila mtu kamata ikombe ya chai nguna kungu tu minyo nguna aksili sasam chukuki kuko itaine nguna kwa nguna nguna mepik chai kile nkitunga nina haka kwa isai tawagai status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 na mimi niko naenda na we uchaguja nikupe pesa status 74 ash number 1 nyorchika ili pangwan kikure na Ezekiel Arap Serem inge tu yebetu kaya Friday rani inge tu yebetu apchamabili kongete sana na kwa isa kumi yang tetutin atau nampak misa ama kun weekend agar arana nyitat kabiru tap jova segitu yukur yang tetutin nampak kata urut agar langsung kong yata betu tap jumatatu komando tutosi kopata josi yang tetutin atau nampak imun akta HFM seregonya mini menda

0: ko uchebo agrovets kombunitab avenues komiten asugotin akoganap teor mungarengung yekenyorgoi mutyebo chepkondok cheitesen stock cheguga matiyan golul mungarengung onamge eun akombunitab avenues agisirge kotesun stock cheimokinige agilipan kututen kotatun igesu kotienge akasarta nekoyonjine kou betusiek sosom betusiek sitini anan ko betusiek tisaini rutechin kombunitab avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirgei ago nai ile yekesirgei en betusiek chuton inyorchinigei discount en lipanengung asina chechang koimuch ibir simet kwo namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en namba 0795-021-243 0795-021-243 Igimitu mungarengung raini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
1: Yes, wagile msimu ni sasa, stock mapema na uza zaidi. Yeah, ulangi ngalole ngele stock mapema bwana. Ipe kan shoko rai ligi nyoti kagi yin soko nota na basoko muru anotar bwana. Kiko nye chitane wendi akwan 50,000. Wanyu indiano niton ride bwana. Windiano na hide niton kabisa. Ako nye chitane ote nota mbwani. Nge ngalole yede guni, ako nye chitane ote mbwani. Achagide. Chile wakita star 274 ash. Masi, agere geti ya menetaye. 47 shillings ko bonus yo no ketini chile star 274 ash agitil ticket number 6 chano ko jogle chini ketini ngitoka ogo tinye nota nege ama 1280 chano ko bonus a tuma ke nyori jita nota nega kwal chige stock chibo 150,000 mi tenji tane ke ganyo kwa agi stock chibo 150,000 ago chita ne chile ene nguni star 274 ash ogo tinye nanga itil ticket ago tuma nyori chige chamra hati geti Mami chine eterin itil tiket disekoenge lengo magine muta genga na taya na gonda boenga na gonda basomo ke megan shay lege til tiket sene ngune chita ne kikonya ku chita ne til tiket en ngune ko ga chile ngune star 274 ash kas komye ko ga chile star 274 ash ago til tiket number 6 star 274 ash age til tiket number 6

0: Iya, saya tidak terbang mau berapa mo. Iya, saya nak tanya dia kuasa sama negara yang jantung kasih dan saya sama negara yang ke. Awak mungkin nanti aku funga kasi. Awak pun nanti kita sudah fit kerja gadget nani mukale. Ya, tanpa sok fit ni amat unti ni orang yang betul tabrak ni muan dia nani mukale. Enti ni cinta tuan orang ke? Yes, aku ini aku nama dia kita ni orang Yes, kami tentu kita meeting. So kami tentu semua sejak meeting. Dan kita kapan big kalu ini jorono lagi ni final ye. Katur gejor lagi kita ke macam big gang kita. Big five juga kita macam eh. Aku big gang kita cipta ke gangnya. Big gang kita. Kita katil big tiga di sekat komit eh. Adil big tiga di sekat komit. Lagi kita ke macam big gang kita. Watu awi lagi kita ager. Watu awi lagi kita cipen dia kita 1000. Aku bicara tu lagi kita lagi tiga ini cipen pesa. Mami tiga lagi ya kisi mesti kita gang eh. Hey, ya ni kalau mutlak tak pesa. Jitu kulko macam kita cipu pesa. Aku pun disawa. Niko mana lagi cipu not correct not any resu got missing abesa eh amul got yal si bete de gona gilete giago na kamara go go bietu na ba goro na ana go bietu na tan rube so kai tu ni ne ne bojo go dilete gido na pesa a go ga nyum nyum kabesa bwana kinde un direct eh so ngore ji tana makin gesi ngore ji janto mitil ama ji chuta nae chamua ne chuta nae mite ji tana to mitil tikat ko ngetena subui mite ji tana ni gile to mitil tikat ko ngetena subui chamua juta nae ngitio mite nae ngu chuta makialenyo Ama go buti jita na antom ko tiam kabesa ko tilembe ta braini. Ama chichi ni status 74 ash. Ama chichi ni status 74 ash. Status 74 ash. Aya ga chichi ni status 74 ash. Selecta number ata. Number 7. Chita na ngele to mitil diga tonge tena subui. Piga ngi dikcha mache. So ichi ni status 74 ash. Agi selecta number 7. Watu wawili kitikcha baraka raka sana. Status 74 ash. Tain gari leto mi tiltegat ko ngetena subuhi. Itilegu tuge nungune ko direct. Itilegu ne ko direct ya.
1: Kamam, kamam. Anjinja ni tego mwan.
0: Ama chichil jita star 274 ash. Agi tiltegat se note ni mite number 7. Nani gari leto mi tiltegat ko ngetena subuhi. Na maiku ito jorono ko. Kima chita na anto moga tiltegat ko ngetena subuhi. Itilegu tiltegat niton ko direct. Star 274 ash. Agi tiltegat number 7. Itiletegat ya kiba 120 shillings ago 30 shillings. Mazire 30 shillings. Aya, itil tiga tinoton, kego ni simen batata 1000. Kau tima gideon empesa kota 1000, kau direct, matare 2 minutes John. So chill status 74 ash, agi itil tiga tinoton debite number 7. Pigo yang kecugara kara kasana. Eliud, ayo ke, jamba kau gini buti kabisa Eliud, Eliud, agi regi tiap mana tay, kanyo tiga bonus nabo 800. Kedine bagi Eliud, agi debi cipta mega kabisa tinoton mitem bije agi kena Geoffrey Union. Mungkin ada Richard, kita John, eh? Bicara kat siapa nanti, John? So, mungkin bicara aku tilik tiket. Kita jitu nangka tu, moga tilik abis saya betah berani. Chill star 274 ash. Ayo, mai buat tuas bicara besar. Jovri, keti ni jaga John aku bonus. Kita chill star 274 ash. Agi tilik tiket demi ten number 7. Mite number 7, eh? Jitu nangka tiap kau ngeten. Nani kalau tu mite tiket kau ngeten asubui. Chill star 274 ash. Agi tilik tiket ni tuan. Kau jitu nanti nanti ambu ni nanti jitu nanti nanti. Star 274 ash. Agi tiltegat note demi ten number 7. Kagisiri gele phone. Ama yal jigesi mwe nono. Lazima gubuti itana kato mga tiyam kwenye ten. Inona chitana ta. Yan kinote ni raisi kabisa. Yan kekas kinote na unon meme de chita kabisa. Yan kato mitiyam kabisa. Agi lento chitana to mga tiyam. Mime kan shele getiyam sa inoten. Anna. Kai gere? Imagine ogi paishin tate shile gitego. Oka utu yakta de 1000. Anna. Unasikia namna gani? Imagine gaga tia mana gitiguru ata nagenge. Ago nyorchige. Aya gima chita nota niletu agenge gitoge. Chita agenge niletu tafadhali. Chita nota ni mindiakta de 1000. Alafu ye chamda ati gitie. Matie tenge chita nota ni gile gato mitemu nge tena subuhi. Chamda ati gitie. Ago igiti ni chile star 274 ash. Age tiltegat number 7. Number 7. Go tiga tini warai getini number 7 eh. Til jita tiga tini otan adakaraka sana star 274 asha. Agi til tiga tini on sibit jita ajiel gitu jita agenga gitu go fire. Jita agenga gitu ge. Mago tilebi ikdiga tu. Mago mitemi ikdiga tu maga tilgo ngetena subuhi. Kima jita nanga tu maga tilgo ngetena subuhi. Nani kot kotili ni gunu kotili netai nega besa. Nani kot kotili tiga tini gunu kotili netai. Faith getini jogi kabisa o. John aku bonus kita, kita chill star 274 ash. Ye mami tenbi. Nagi na ilik agen kita kita, agen kita cinta ni cinta agen kita kita nungguni cinta ni tiga tiga tenggu ni kita. Anna confirmed. Hey, kau ni arahkan amna gane? Mana sih kaki biru nego sih main tanah. Lega kaki aku pesa direct deh. Akhirnya tidak tahu 1000 guna tayar Ana. Ana nonton kaki pikir nego nih. Anyway, pongesi sana. So kima cita ageng gitu kita di Chile nego nih star 274 ash. Aku til tiga tit nonton demi tenam baca. Tiga tit konon demi ten number one, number seven.
1: Kasih tiga mam. Anjing jalan kita kongwan.
0: Mata itu lo. Kau mana ni cinta dekat tu jaga yang kejaga dek gue. Kau kah bib? Cinta dekat tilik jaga yang ke Chris pungges sara. Kau mana kita cinta yang ke guna tuan pungges sara. Yang ni tuan korai sekarang besar mana? Yang kenyori cinta dek gue dek mati mete. Memete dek gue tuan kabisa. Yang kenyori chance dek gue dek mati mete. Kau kah ker? Mata itu lagi cawan tilik tiga teh. Wacan nanae. Macam aku ni nak guna tuan apa pikir cangai? Ayah mereka sahaja cinta dek tuanai. Nene kema hivi kata Pik tate Kasa nyun Meti ya mchitana ngage legend congratulations Nani ngetile ngage legend congratulations Kwa matiti ya menane Pik tate jamini ya 4000 Ama gaibane tararaka raka sana Star 274 ash Hey tulia korona matiti likorona tafadhali Matiti likorona tafadhali Kima pik tate jamini ya 4000 Itile tiga tini tan kita number one. Awe ingeni lega tu magelechin congratulations. Kato mitile tiga tini betul tabrai ni. Kuenye ni nyorchinge. Kuenye no tere nyorchinge. Kuna 1 minute kalo. Mite kina agar macam agar agak bishan kido ga. Ama cina gatil jito ko direct. Kuenye nyorchinge 4000. Ini nyorchinge agin dia unam pesa direct. Itile tiga tini number one. Kuenye chile star 274 ash agitile tiga tini number one. Direct 4000. Mangga agak bishan kiyom.

Tiada nonton dengan kurum in betul sabrai ni. Nonton dengan tindak kurai segla. Lagi nonton dengan kurum. Kabisa nonton dengan kurum. Kau nonton dengan budak lucky boy nonton dengan tindak kurai seg taman. Nonton dengan kurum kabisa in betul sabrai ni. Kau nonton dengan

Doskay kero bisi dinal senu itu kosan ini. Ini kuni kita tukai kiri cukup bisa, tukai kiri cukup bisa. Nai micih julimba nyumbane. Ita kini kau limba kap kasi kita tukai Agustus ini. Anai micih kura ulamba nyumbane. Aleji kita tukai enggak mau kita tuan. Egele shalom, shalom, shalom, shalom. Imi tenge beberta ainung itu kosan ini. Ini ane jadi ane imi ceno imi ceno imi ceno no. Lendo no ceno ba enzemez. Asinya agir lambasi mai to. Imuang cili ane imi ceno no.

0: Ingen yang kau bos lagi pun ada.
1: Gugur
0: nama kita le.
1: Orang aja isubun eh. Ibu le.
0: Kita cerita, kita riki cerita nane lula ke itu, awak yu itu.
1: Ibu nata ke?
0: Tahu apa kau bersuara? Tadi asyik orang aku gombal orang ikhaya yu itu ke itu. Kau nagi zilil dah yu itu.
1: Ibu nata ke apa kau kini kau ne?
0: Oleh gile.
1: Kau le. Kaso.